0: Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika.

0: Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di embarkasi Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termaksud dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi

0: bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro3 RRI. Selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
3: Wow!

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran rumah tinggal terjadi di Jalan Yudhistira RT 10 RW 02 Blok Selapada, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pada Selasa 12 Mei 2026 petang. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting listrik dari kipas angin yang lupa dimatikan saat rumah dalam keadaan kosong. Api yang muncul dari bagian tengah rumah sempat membesar dan menghanguskan sejumlah ruangan serta barang berharga milik korban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena seluruh penghuni rumah sedang melaksanakan sholat maghrib di musola. Berdasarkan laporan dari Damkar Wilayah Sektor Weru, informasi kebakaran pertama kali diterima sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat dari Ketua RT setempat, Sudirman. Setelah menerima laporan, Regu 1 Damkar Sektor Weru langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran berangkat sekitar pukul 18.22 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di lokasi, api diketahui masih berkobar cukup besar dan mulai menghanguskan beberapa bagian rumah. Kondisi permukiman yang padat membuat petugas harus bergerak cepat agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Selain melakukan pemadaman, petugas juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan air tetap aman selama proses pemadaman berlangsung. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Sektor Weru meminta bantuan tambahan dari Damkar Sektor Sumber dan juga Palimanan. Pemadaman dilakukan menggunakan 3 unit mobil panci yang dipimpin langsung Kasih Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Sukadi didampingi Dansek Weru. Menurut keterangan Ketua RT setempat, api pertama kali terlihat sudah membesar di bagian atap rumah, tepatnya di area kamar tidur tengah. Petugas menduga sumber api berasal dari kipas angin yang masih menyala di kamar anak dan memicu korsleting listrik hingga akhirnya membakar bagian rumah lainnya. Akibat kebakaran tersebut, 2 kamar tidur, ruang tengah, dan ruang tamu mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah barang berharga milik korban juga ikut hangus terbakar. Di antaranya satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi E4780JZ dan satu unit Yamaha Mio tanpa plat nomor yang ditemukan. 3 lemari pakaian, 2 kipas angin kecil, satu lemari es, satu buffet, dan sejumlah material rumah tangga lainnya. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 30 meter persegi dari total luas bangunan sekitar 120 meter persegi. Sementara area yang berhasil diselamatkan petugas mencapai kurang lebih 90 meter persegi. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. 3 orang penghuni rumah dilaporkan selamat. Petugas pemadam kebakaran menghadapi sejumlah kendala saat proses pemadaman berlangsung, salah satunya akses jalan menuju lokasi yang sempit dan belum diaspal sehingga menyulitkan mobil damkar untuk mendekat ke titik kebakaran. Bahkan unit pemadam juga tidak bisa langsung masuk ke lokasi karena jarak antara jalan utama dengan rumah korban mencapai sekitar 100 meter. Meski demikian, petugas bersama warga tetap berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya yang berada di sekitar lokasi. Setelah hampir 1 jam melakukan pemadaman dan juga pendinginan, situasi akhirnya dinyatakan aman dan terkendali sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan pengecekan ulang serta pendataan sebelum seluruh personil kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan tugas siaga. Dalam proses penanganan kebakaran tersebut, sejumlah unsur turut terlibat membantu pemadaman mulai dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Polsek Plumbon, perangkat desa Karangasem, hingga warga sekitar. Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan peralatan elektronik di rumah, terutama saat rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Apalagi dengan kondisi cuaca Cirebon yang sedang panas, tentunya kita menggunakan kipas angin ya. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian. Sebelum kita meninggalkan rumah, pastikan ya alat elektronik seperti kipas angin ini sudah dicabut terlebih dahulu. Selalu waspada, pendengar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa kali ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik jangan sampai tertipu tips memilih hewan kurban yang sehat dan layak. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar masyarakat mulai ramai ya mencari hewan kurban yang sehat sesuai syariat dan tentunya layak untuk disembelih. Namun di tengah tingginya permintaan, masyarakat juga perlu lebih teliti agar tidak tertipu saat membeli hewan kurban ya. Mulai dari kondisi fisik hewan, usia yang memenuhi syarat, hingga memastikan hewan bebas dari penyakit, ini menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, hari ini kita akan membahas jangan sampai tertipu tips memilih hewan kurban yang sehat dan layak. Sudah tersambung melalui line telepon, ada Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, ada Bapak Kukuh Gunatama. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat pagi Pak Kukuh.
2: Selamat pagi Mbak Rina.
1: Apa kabar Pak untuk pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rina.
1: Sehat ya.
2: Gimana Mbak Rina?
1: Kami di sini bersama kru semuanya dalam keadaan sehat nih Pak. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon ya di 0231 8493259, ataupun WhatsApp di 0813 2495 1935. Pak Kukuh, mungkin ini ya pertanyaan pertama, apa saja syarat dan juga standar kesehatan resmi yang ditetapkan dinas untuk hewan kurban sapi, kambing, domba agar dinyatakan layak dan juga aman untuk bisa dikorbankan ya Pak Kukuh? Mangga Pak.
2: Ya, baik, baik Mbak Rina. Terima kasih Mbak Rina. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan penting untuk diketahui masyarakat ya Mbak Rina. Ya. Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar ASUH Mbak. Yeah. ASUH itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama.

0: yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Mm-hmm. Yang pertama itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Jadi si hewan ini harus sehat, Mbak. Ciri-cirinya itu misalkan bisa kita lihat secara kita dengarkan juga nafasnya itu bisa terlihat, terdengar teratur, terus gerakannya juga lincah ya, dia tidak diam saja gitu kan. Terus terlihat juga misalkan disitu ada makanan ya nafsu makannya itu baik. Terus dari matanya dia bersinar, tidak merah atau keruh, juga tidak belekan gitu ya. Terus ada dari hidung juga semacam cermin gitu, jadi ada lembab dan basah ya. Terus kami pastikan juga hewan tersebut juga artinya bebas dari penyakit menular lainnya, Mbak. Seperti penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku, juga LSD, penyakit kulit berbenjol gitu. Nah, yang kedua, kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik tapi kecukupan umur. Nah, kecukupan umur ini standar di kami itu untuk sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga ya. Untuk kambing atau domba minimal berumur 1 tahun atau memasuki tahun kedua nih. Nah, cara ceknya itu petugas kami akan melihat dari giginya, Mbak. Giginya itu harus sudah poel atau tanggal gigi susunya yang artinya sudah berganti dengan sepasang gigi tetap. Nah, yang ketiga, kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik itu hewannya itu tidak buta, tidak pincang gitu kan. Terus bagi jantan, mohon maaf, ini testisnya harus lengkap atau simetris. Lalu untuk hewan juga dalam kondisi tidak kurus, Mbak, tidak kurus yang tidak kurus kering atau malnutrisi ya. Nah, jadi standar resminya bukan sekedar terlihat besar, tapi harus memenuhi kriteria teknis medis veteriner dan kriteria syariat Islam. Demikian, Mbak.
1: Oke, ini lumayan banget ya, Pak ya, poin-poinnya ya, Pak ya. Sehat fisik, bebas penyakit gitu ya, kecukupan umur dan juga kesempurnaan fisik, ini juga yang harus diperhatikan ya untuk calon pembeli ya, Pak ya. Lalu Pak, gimana?
0: Satu lagi, hewan yang standar itu juga nanti kita kasih tanda nih, Mbak. Kasih tanda kalung sehat.
1: Kalung sehat. Ya,
0: sebagai jaminan bagi pembeli ya, begitu.
1: Oke. Sejauh ini Pak, untuk kalung sehat sudah disebar di daerah mana saja nih, Pak?
0: Untuk disebar kita belum. Karena kita rencana melaksanakan pengawasannya itu dimulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30, Mbak.
1: 20 sampai dengan tanggal 30. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ternyata calon pembeli sudah menemukan hewan kurban ya menggunakan kalung sehat ini, udah pasti aman ya semuanya ya, Pak ya. Aman, ya, sehat, betul. Utuh dan juga halal, seperti itu ya, mencakup ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Baik, Pak, untuk lokasi posko pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang resmi dibuka di wilayah Kota Cirebon ini di mana saja nih, Pak?
0: Iya. Baik, terkait posko ini kami itu tidak fokus kepada posko ya, tapi kita menggunakan sistem jemput bola, Mbak. Mbak Rina, ya, jadi kita sudah membagi tim kita itu menjadi 5 tim. Nah, itu nanti akan disebar ke 5 kecamatan. Artinya kita langsung jemput bola ke tempat-tempat penjualnya, seperti itu.
1: Oke. Dan untuk prosedur ataupun alur pendaftaran ataupun pemeriksaan hewan bagi warga ataupun panitia yang ingin memeriksakan hewan kurbannya, apakah ada biaya yang dikenakan ya, Pak?
0: Itu gratis, Mbak.
1: Oh, gratis ya.
0: Iya.
1: Artinya dari 5 tim ini, untuk satu tim terdiri dari berapa orang ya, Pak?
0: Dari 5 tim ini rata-rata terdiri dari 6 orang, Mbak. Yang nanti terbagi lagi di kelompok-kelompokkan lagi 2 orang-2 orang itu disebar agar lebih optimal dan lebih banyak cakupannya, seperti itu.
1: Oke. Pak, tadi dikatakan ada kalung sehat. Lalu apakah ada nantinya itu sertifikat atau yang nanti diberikan setelah hewan diperiksa ataupun dinyatakan sehat nih Pak?
0: Ya betul. Jadi kalung sehat ini artinya sudah mewakili dari sudah mewakili bahwa kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon ini atau DKP3 ini sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sehingga menjamin masyarakat di Kota Cirebon nantinya untuk mendapatkan hewan yang sesuai dengan syariat Islam.
1: Oke. Pak, ini berdasarkan pengalaman mungkin Bapak juga bisa bercerita kepada kami ketika tim nih Pak datang ataupun jemput bola seperti itu yang tadi ya Bapak katakan gitu. Biasanya para pedagang itu gusar atau kayak gimana ini Pak?
0: Justru para pedagang itu senang Pak.
1: Oh senang ya, ya Pak ya?
0: Iya betul. Mereka senang karena dengan ada jaminan dari kami bahwa hewan tersebut sehat, itu nilai jualnya juga kan bisa bertambah seperti itu.
1: Oke, jadi semakin pede juga ya pedagangnya untuk menjual hewan kurban ya. Lalu misalkan ditemukan Pak untuk hewan kurban yang dinyatakan sakit atau terindikasi penyakit menular gitu ya, ada tindakan selanjutnya Pak yang harus dilakukan Pak?
0: Oh, baik, terkait tindakan ketika kita menemukan hewan atau penyakit yang hewannya berpenyakit itu kita arahkan kepada si pembeli apa jual ini untuk diisolasi Mbak.
1: Oke.
0: Diisolasi dan tidak dijual kepada pembeli. Lalu kita harus memastikan juga ya kepada penjual kita menitip pesan untuk soal koordinasi dengan kami terkait hewan-hewannya agar kami dapat melakukan pemeriksaan lanjutan gitu sampai dengan si hewan tersebut nanti kedepannya bisa layak untuk dijual seperti itu.
1: Oke, dilakukan isolasi ya Pak ya untuk hewan-hewan yang terindikasi sakit ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui live chat. Ada Miftahur Rahman, ciri-ciri hewan kurban yang sehat, apakah sapi bebas dari antraks virus? Itu dari mata hidung sapi. Oke, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami nih Pak mengenai apakah yang sehat, apakah hewan ciri-ciri hewan kurban yang sehat, apakah sapi bebas dari antraks virus katanya. Mangga Pak.
0: Baik, baik. Bebas antraks ya. Ya memang kalau antraks ini memang merupakan hewan apa merupakan penyakit yang zoonosis ya Mbak. Ini sangat berbahaya dan alhamdulillah di Kota Cirebon saat ini kita nol kasus Mbak. Artinya di kita alhamdulillah nol kasus. Lalu kita juga sudah pengawasan terkait lalu lintas hewan sehingga menjamin meminimalisir dan menjamin insya Allah tidak ada hewan yang berpenyakit antraks ke Kota Cirebon. Namun jika terkait dengan ciri-cirinya untuk hewan yang terjangkit penyakit seperti antraks itu biasanya kita harus biasanya suhu tubuhnya itu untuk ciri-ciri hewan antraks ini sebentar mereka berperilaku tidak tenang ya. Nah, hewan ini biasanya menunjukkan gejala gelisah, lalu sesak napas, dan biasanya disertai dengan kejang-kejang seperti itu. Nah, itu hati-hati kalau bisa segera hubungin dokter hewan atau dinas kami, dokter hewan di wilayah atau dinas kami langsung ke nomor telepon 0231-203-600.
1: Bisa diulangi Pak? 0231
0: 0231 203
1: 600. Artinya secara kasat mata masyarakat juga bisa membedakan ya Pak ya, mungkin untuk hewan kurban yang ternyata terindikasi sakit dari selain dari ciri-ciri fisik, dari perilakunya juga seperti itu ya Pak ya?
0: Iya betul-betul, betul-betul.
1: Oke Pak, mungkin selain itu Pak, ciri-ciri fisik utama yang bisa dikenali sendiri oleh warga untuk bisa membedakan hewan sehat dengan hewan yang sakit, ini selain dari perilakunya Pak yang katanya sedikit agresif ya Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Ada hal yang lain Pak mungkin?
0: Terkait apa nih yang hewan bebas penyakit?
1: Yang sakit, ciri-ciri yang sakit.
0: Ya, yang sakit biasa ya. Ciri-ciri penyakit hewan yang sakit misalkan pada penyakit hewan PMK saja. Nah itu di PMK itu biasanya dia dari penyakit dari namanya ini kan penyakit kuku, mulut dan kuku ya. Artinya dari mulutnya itu dia terlihat lendirnya berlebih, lalu ada sariawan-sariawan gitu kan. Lalu pada kukunya itu biasanya dia bisa sampai lepas mbak kukunya itu. Dan si hewan itu ambruk tidak dapat berdiri gitu.
1: Lemah ya berarti ya terlihatnya
0: ya, lemah ya, betul. Nah kalau untuk yang LSD mbak, nah itu ada satu lagi LSD. Nah tapi PMK dan LSD ini perlu disampaikan bahwa itu tidak zoonosis ya, artinya tidak menular kepada manusia seperti yang tadi antrak.
1: Kalau LSD ini LSD apa nih pak?
0: Dia tampak bulatan-bulatan semacam keropeng pada tubuhnya. Ya masyarakat sih biasanya menyebut sebagai penyakit lato-lato ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Ada Pak Yusuf yang ada di Gunung Jati. Sudah melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935. Terima kasih Pak Yusuf. Apakah kambing yang tanduknya patah ini masih sah untuk kurban ya Pak? Ya mohon penjelasannya katanya.
0: Gimana mbak?
1: Hewan kambing yang tanduknya patah ini apakah masih sah untuk dikurbankan katanya kayak gitu?
0: Hewan yang tanduknya patah ya, layak dikurbankan tidak gitu? Oh tidak mbak?
1: Tidak ya berarti?
0: Iya, jadi harus utuh kondisinya, tidak boleh ada yang kekurangan walaupun itu tanduk ya. Tanduk dan testisnya juga harus sama, rata dua, terus dia simetris, tidak turun salah satu gitu.
1: Lalu ya, pertanyaan dari Asep yang ada di Plumbon. Selamat pagi Pro 1. Saya mau tanya sama Bapak Narasumber, apakah harga murah ini selalu menandakan kualitas hewannya kurang baik katanya? Mohon penjelasannya.
0: Ya baik. Bisa jadi karena harga murah di kemungkinan itu dari usia belum sampai gitu kan. Nah, namun bisa juga itu merupakan memang kalau ketika penjualnya itu memang ingin memberikan harga murah kan kita juga tidak dapat menjudge seperti itu ya. Tapi ada kemungkinan dari harga murah itu kualitasnya kurang bagus, karena yang secara umum ya harganya ada harga umumnya gitu.
1: Seperti itu ya. Baik, jadi mungkin kita pastikan dulu nih hewannya sehat ya Pak ya. Dan juga budgetnya mencukupi seperti itu ya Pak, biar kita juga nggak was-was ya Pak ya.
0: Betul.
1: Selanjutnya ada Rahmat yang ada di Sumber. Pak, jika hewan kurban yang sudah dibeli malah sakit, ini apa yang sebaiknya dilakukan katanya? Nah, kalau misalnya udah terlanjur beli nih, tadinya mungkin ketika beli terlihat masih sehat ya Pak, tapi ternyata dalam perawatan di rumah tiba-tiba sakit atau mogok makan seperti itu, ini bagaimana nih perlakuannya?
0: Baiknya ditukar mbak,
1: ditukar
0: kepada si penjual, ditukar dan untuk memilih yang sehat. Artinya penjual ini harus punya garansi kan mbak, ya karena kan ini hewannya ketika kita membeli kita sampaikan sudah untuk hewan kurban. Tapi biasanya sih pembeli itu ketika membeli dititipkan dulu nih, nanti diambil pada saat menjelang H-1 gitu, atau kalau nggak menjelang sorenya mau disembeli gitu, seperti itu biasanya. Jadi seperti itu ya.
1: Amannya
0: gitu.
1: Sebaiknya ditukar ya. Tapi mudah-mudahan ini juga udah ada deal-dealan ya Pak ya, antara penjual dan juga pembeli nih, kalau misalnya ada kenapa-napa boleh tukar gitu ya Pak ya.
0: Ya betul, makanya rata-rata biasanya sih si pembeli itu seperti yang tadi saya sampaikan, ketika beli itu dititip dulu karena makan dan sebagainya biar terjamin sama si penjual gitu kan. Biasanya. Tapi kalaupun yang memang kalau dibawa sampai dibawa pulang dan ternyata sakit, ya baiknya ditukar kembali gitu.
1: Oke, okay. Baik. Pak Kuku, biasanya kalau misalnya hewan kurban yang ada di Cirebon ini berasal dari mana saja nih, Pak?
0: Rata-rata hewan yang ada dari Cirebon ini, untuk beberapa hewan ada dari Kuningan juga, ada dari Purwakarta juga ada, dan ada juga dari Tasik.
1: Oh, dari Tasik ya. Oke, okay, baik. Pak Kuku, sudah tersambung bersama kami ada Pak Danang Prasetyo, ini pedagang hewan kurban ya, Pak ya. Kita akan juga sapa ya, Pak ya. Izin dulu ya, Pak ya. Baik. Selamat pagi, Pak Danang.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Apa kabarnya, pagi, Pak Danang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Oke, Pak Danang, ini posisi tentunya lagi ada di lapak atau di mana nih, Pak?
2: Betul, ini lagi di lapak sapi kurban, Bu.
1: Daerah mana nih, Pak?
2: Ini kita di Jalan Ciremai Raya.
1: Ciremai Raya.
2: Kelurahan Kalijaga. Oh, tepatnya okay. Di depan perumahan Citralen ya. Di gerbang perumahan Citralen ada lapangan. Itu ada lapak sapi kurban kami.
1: Oke, ini sudah berapa minggu nih mungkin, Pak, ada di sana nih, Pak?
2: Kita sudah hampir 3 minggu, Ibu.
1: 3 minggu ya. Dan ya. Apakah Pak Danang ini memang spesialis jual beli hewan kurban atau bagaimana nih, Pak, sebelumnya, Pak?
2: Ya, sebelumnya kami punya peternakan sapi yang bekerja sama dengan petani-petani, okay. Tepatnya di daerah Kuningan, dan kita ini untuk lapak sapi kurbannya kita buka di Kota Cirebon, Ibu.
1: Oke. Udah berapa lama, Pak?
2: Sudah 7 tahun ini. Wah. Semenjak tahun 2020.
1: Dari 2020, luar biasa nih. Lalu, Pak, apa saja nih jenis hewan yang paling banyak dicari pembeli untuk tahun 2026 ini nih, Pak, di lapak Bapak?
2: Untuk jenis hewan yang paling dicari adalah sapi yang medium ya, Bu ya, karena kebetulan kami fokus ke penjualan sapi kurban. Jadi sapi-sapi yang dicari untuk para DKM masjid, untuk para customer yang pribadi pun rata-rata sapi yang medium. Gitu, Bu.
1: Itu biasanya kisaran harganya berapa ya, Pak?
2: Kisaran di harga 24 juta sampai dengan 28 juta.
1: Oke, itu untuk sapi yang medium ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Kalau kambing untuk sekarang ini harga kisaran berapa, Pak?
2: Kalau untuk kambing kisaran harga 3.200 hingga harga 5 juta, Bu. Domba ya. Untuk Kota Cirebon lebih suka ke arah domba.
1: 3 sampai dengan 5 juta ya untuk domba ya, Pak ya. Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami, apa sih yang biasanya menjadi pertimbangan utama pembeli saat memilih hewan? Apakah dari harga, apa dari kriteria hewan kurbannya itu sendiri, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak.
2: Yang pertama tentu dari kriteria hewan kurbannya, Ibu.
1: Okay.
2: Rata-rata itu menginginkan hewan kurban yang satu, gemuk ya, okay. Itu pasti. Yang kedua, kondisi hewan kurban itu bersih dan tidak kotor. Rata-rata kan kadang kalau di perjualbelikan di lapak tuh kotor ya. Jadi rata-rata mereka pasti akan komplain kalau hewan kurbannya kotor. Itu. Yang ketiga baru jenis hewannya. Itu.
1: Oke. Dan itu ya yang ternyata mereka juga mencari kriteria karena memang ingin mendapatkan hewan kurban yang sehat ya, seperti itu ya.
2: Betul, Ibu.
1: Oke. Lalu Rina ke Pak Kuku juga ya, izin dulu ya, Pak Danang ya.
0: Baik, Ibu.
1: Ya, Pak Kuku.
0: Iya, gimana mbaknya?
1: Bagaimana mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan atau mencurigai ada pedagang yang menjual hewan kurban yang tidak layak ini? Bagaimana harus melapor kemana dan sistemnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak Kuku?
0: Oke. Jika ada masyarakat yang memang menemukan gitu kan di lapangan adanya hewan yang sakit atau penjual yang menjual hewan yang sakit, maka bisa langsung ke dinas kami, ya, telepon melalui tadi yang saya tunjukkan di 0231-203-61 atau melalui DM di Instagram kami.
1: Instagram kami di mana, Pak?
0: Di DKPP.
1: DKPP.
0: backup itu kota Cirebon.
1: Oke, oke.
0: Tadi sih yang ada di
1: Instagram ya.
0: Ya, Instagram.
1: Oke. Baik, Pak Kuku, ini mungkin terakhir Pak, himbauan khusus dari Dinas Peternakan Kota Cirebon kepada masyarakat dalam memilih dan juga memastikan hewan kurban yang dibeli ini sudah aman, sehat dan juga memenuhi ketentuan. Mangga Bapak.
0: Oke. Baik. Himbauan kami kepada masyarakat di Cirebon untuk memilih hewan, mengenali bagaimana hewan yang layak untuk digunakan dalam menjaga kehidupan saya. Maka nanti kami punya rumus yang sederhana, Mbak. Dan bisa dipastikan oleh Bapak masyarakat langsung di lokasi jauh itu lebih cukup melihat dari atas ke bawah atau dari kepala ke kaki. Bisa dilihat dari matanya pertama. Mata hewan ini kan harus sehat, terlihat bersih, bening dan terbuka lebar. Jika matanya merah atau berair berlebihan atau salu atau seperti mengantuk, itu merupakan indikasi awal hewan tersebut sedang demam, sakit. Nah, yang kedua itu dari hidung dan mulut. Hidung sapi ini dan kami ini merupakan cerminan bahwa si hewannya itu sehat. Namun harus dilihat lembab dan sedikit basah gitu. Jika hidung kering, pecah-pecah atau justru mengeluarkan lendir keruh seperti ingus, baiknya dihindari. Pastikan juga tidak ada luka melepuh di area bibir dan lidah seperti sariawan itu, Mbak. Yang ketiga, perhatikan bulu dan kulit. Dari hewan yang sehat itu bulu itu bersih dan mengkilap, tidak kusam. Ya, jika bulunya berdiri atau banyak berlutut, itu tanda-tanda bahwa hewan tersebut bisa dibilang sedang stres atau malnutrisi. Khusus untuk sapi, cek dilihat dari kulitnya itu ada benjolan-benjolan aneh atau semacam bulat-bulatan, nah itu merupakan ciri gejala RSD. Terus yang keempat, pantai juga nih berat-berat dari hewan kurbannya. Hewan kurban yang terima itu terlihat lincah, Mbak. Juga responsif. Coba dekati, jika hewan tersebut mau berdiri dan bergerak, itu tandanya bagus. Nah, hindari hewan yang terlihat malas-malasan nih, Mbak. Dia bobo-boboan, jangan-jangan. Terus terlihat pincang ketika dia berdiri atau berjalan. Nah, yang kedua ini cek juga dari nafsu makannya. Biasanya hewan yang terlihat terus mengunyah itu mengunyah pakan, biasanya dia terlihat lebih sehat ya. Pastikan tidak ada ciri-ciri diare. Itu bisa dilihat dari bulu di sekitar ekornya. Singkatnya, Mbak, semua hewan yang penampilannya paling gagah dan bersih.
1: Ini nih ya.
0: Jangan, ya betul. Jangan sungkan untuk meminta pedagangnya membuat hewan tersebut berdiri agar bapak atau ibu bisa pendengar ini bisa melihat proporsi tubuhnya itu secara utuh. Nah, saran tambahan, bapak atau ibu ini bisa jangan membeli di tempat yang gelap ya.
1: Ini penting juga ya Pak ya.
0: Betul, penting. Karena menilai kesehatan itu paling akurat ya dalam kondisi perang ya kan.
1: Baik. Baik, terima kasih Kepala Bidang Pertanian dan juga Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Pak Kukuh Gunatama, atas waktunya Pak sudah berdialog bersama kami, memberikan pemahaman lebih lagi nih mengenai kriteria hewan sehat. Dan juga untuk pendengar juga ini mungkin nanti juga bisa menghubungi 0231 203 6 00 kalau misalnya ternyata ada sesuatu gitu ya Pak, mengenai hewan kurbannya ya Pak ya, entah itu sakit atau minta dipiksa betul, lainnya betul. Seperti itu ya Pak. Baik, sukses selalu untuk Pak Kuku Gunatama. Selamat pagi Bapak. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Kuku Gunatama, Kepala Bidang Pertanian dan juga Peternakan DKP 3 Kota Cirebon. Dan masih bersama Pak Danang Prasetyo. Halo Pak Danang.
2: Ya Bu, pagi
1: ya.
2: Bu.
1: Ya Pak, kalau biasanya pembeli ini ketika sudah transaksi, apakah memang dititipkan lalu menjelang Idul Adha nanti diambil kembali atau bagaimana ya Pak?
2: Betul Ibu, biasanya ketika sekarang ini sudah terjadi transaksi, nanti pembeli ini biasanya akan memberitahukan kami kira-kira mau dikirim hari apa. Jadi misalnya kalau hari H Idul Kurban, berarti H-1 atau H-2 rata-rata sudah pada minta dikirim. Seperti itu Bu.
1: Oke, dengan faktor cuaca yang sekarang ini ya, lumayan panas Pak, apakah ini juga berdampak Pak pada hewan kurban untuk pemeliharaannya Pak?
2: Betul Bu, ada beberapa hewan yang memang ketika terjadi perubahan cuaca ini adaptasinya kurang ya Bu ya. Jadi ada yang memang sempat drop apa namanya nafsu makannya. Tapi kita berusaha untuk membangkitkan lagi gimana caranya si hewan kurban ini kembali lagi nafsu makannya. Seperti itu Bu kasusnya.
1: Oke, oke. Lalu Pak, apakah di tempat Bapak seluruh hewan kurban ini sudah diperiksa kesehatannya oleh petugas dinas peternakan Pak?
2: Sudah Ibu, iya. Sudah.
1: Dan ada bukti ataupun tadi disampaikan ada kalung sehat seperti itu juga Pak, apakah dimiliki?
2: Iya, betul Ibu. Dari dinas peternakan Kota Cirebon memberikan kalung
1: sehat ya,
2: apa hewan sehat gitu.
1: Baik, baik. Dan ini sudah ada yang bergabung bersama kami, ada Bu Reni yang ada di Plumbon. Halo, selamat pagi Bu Reni.
3: Halo juga Mbak Rina, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mangga Ibu. Ini sama Pak Danang Prasetyo, pedagang hewan kurban Ibu. Barangkali mau tanya-tanya Bu, mangga.
3: Iya, Bapak Danang, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Ibu, Bu Reni.
3: Boleh tanya ya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan katanya hewan kurban yang dijual di Bapak itu kan harganya ada yang 3.200.000 sampai 5.000.000.
1: Betul.
3: Nah itu kira-kira mungkin bisa tahu Pak ya, beratnya itu yang 3.200.000 kira-kira sekitaran berapa kilogram gitu Pak. Kemudian mungkin yang 5.000.000 juga berapa. Dan apakah hewan-hewan yang Bapak jual itu memang betul-betul tadi yang Mbak Dina sudah katakan sudah dapat pemeriksaan. Nah pemeriksaannya ini secara berkala atau ketika akan menjelang Idul Adha aja Pak pemeriksaannya, barangkali boleh diketahui gitu. Kemudian Bapak mungkin merasa apa kalau yang hewan yang dijual oleh Bapak itu barangkali kan sudah banyak apa langganan Bapak gitu ya Pak ya, dari tahun ke tahun. Ada nggak yang nitipkan dari ketika masih usianya mungkin masih belum dewasa, belum saatnya dijual gitu. Titip dulu ya Pak, nanti kalau sudah saatnya, artinya Mbak Rina dalam jangka waktu yang lama milih dulu gitu tuh. Ada yang seperti itu, milih dulu terus nanti kalau sudah besar saatnya, nah ini nih hewan saya dikiriin gitu. Ada nggak yang seperti itu?
1: Sistem
3: terima
1: titip,
3: kasih
1: ya.
3: Itu aja Mbak Rina.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni yang ada di Plumbon ya. Satu persatu ya Pak ya. Kita akan coba yang pertama nih Pak, mengenai hewan kurban ini domba ya Pak ya, 3 sampai dengan 5 juta kisaran harga. Ini beratnya berapa kalau sekitar 3 jutaan dan juga yang 5 juta ini beratnya kira-kira berapa katanya gitu. Mangga Bapak.
2: Ya. Baik Ibu, untuk domba itu kisaran berat 30 kg berat hidup ya Bu ya, hingga berat 50 kg. Jadi kurang lebihnya ya Bu ya, range bobotnya untuk domba seperti itu. Sedangkan untuk tadi terkait dengan apa namanya sehat itu sudah diperiksa apa belum sebelumnya, ini memang di pemeriksaan ini dilakukan biasanya oleh DKPT Kota Cirebon itu menjelang-menjelang ini Ibu, penjualan hewan kurban seperti ini. Jadi tidak tidak secara berkala terus-terusan sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang kadang sebulan sebelumnya seperti itu.
1: Oke. Dan ini sistem titip apakah ada, Pak, di tempat Bapak?
2: Kami menerima, Ibu. Jadi ketika memang nanti peternak ini sudah banyak stok yang kami bina ya, Bu ya. Nah, nanti biasanya dari pembeli ini akan meminta kami, Pak, untuk range hewan kurban yang untuk tahun depan seperti apa. Nah, bisa nanti dititip ke kami seperti itu, Bu.
1: Oke. Kalau dititip seperti itu untuk pembeliannya berarti harganya berbeda ya, Pak ya, dengan hewan kurban yang siap ini.
2: Betul, iya Ibu. Jadi harga hewan biasanya ditambah range pemeliharaan selama misalnya 8 bulan atau 7 bulan seperti itu.
1: Itu kisaran berapa ya, Pak, biasanya untuk sistem titip itu, Pak?
2: Untuk harga hewannya sendiri itu kisaran 18 juta ya, Bu ya. Ini untuk penitipan sekitar 7 sampai 8 bulan gitu.
1: Oke, 7 sampai dengan 8 bulan. Ini bisa mungkin ya. Bu Reni ya, nitip dulu deh tahun ini buat nanti tahun depan seperti itu ya, Pak ya.
2: Bisa, Ibu, ya.
1: Oke. Apakah banyak peminatnya juga, Pak, untuk sistem titip seperti ini, Pak?
2: Ada sih, Bu. Cuma memang rata-rata pihak pembeli itu kan pengennya itu lihat hewan yang langsung jadi. Nah, kadang kalau hewan yang tadi yang belum saatnya dijual itu banyak yang masih ragu-ragu. Rata-rata banyak yang seperti itu pembeli itu.
1: Oke.
2: Pak, kok hewannya masih kecil, Pak? Ya memang memang karena belum belum saatnya untuk dijual kurban seperti itu.
1: Ya memang ya, Pak ya. Oke. Pak, apakah ada syarat khusus ataupun ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli atau layanan tambahan ya yang Bapak berikan seperti pengantaran ataupun penyembelihan atau penerimaan kulit kurban atau yang lainnya, Pak, mungkin, Pak?
2: Kami all service ya, Bu ya. Jadi di bapak kami, kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai ke masuk ke kantong kresek tinggal bagi. Insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran sewilayah 3 Cirebon, Ibu.
1: Wow, luar biasa.
2: Itu bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
1: Luar biasa. Pak, tadi kan disampaikan kalau ternyata kurang lebih udah 3 mingguan ya, Pak ya, berada di sana ya, Pak ya. Ini bagaimana untuk penjualannya sendiri, Pak? Apakah memang sudah terbooking, udah lumayan banyak atau kayak gimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah sudah 90%, Ibu. Ini di lapak kami ini sudah terbooking semua. Dan nanti mungkin bergelombang lagi, barangkali Bapak Ibu menginginkan sapi yang sesuai yang ada di lapak, kami bisa datangkan lagi seperti itu dari para petani kami.
1: Wow, 90% ya, Pak, luar biasa ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, Ibu. Ini untuk hewan kurbannya sendiri didatangkan dari mana saja nih, Pak?
2: Kami dari peternak mitra di Kabupaten Kuningan, Ibu.
1: Oh, Kuningan ya, daerah sekitar sini ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Itu termasuk domba dan juga sapi ya, Pak?
2: Iya, masih di seputaran wilayah Kuningan, Cirebon dan sekitarnya, Bu, Majalengka juga.
1: Oke. Ini kemungkinan ada gelombang yang kedua ya, Pak ya. Secara sekarang ini masih tanggal 13. Masih jauh juga ya, bisa dibilang sih masih jauh. Artinya masih banyak juga calon pembeli yang akan datang ke lapak Bapak. Lalu persiapan apa saja nih, Pak, yang akan dilakukan, Pak?
2: Kita biasanya ini stok pakan, Bu, karena memang di Kota Cirebon kan kesulitannya pakan ya, Bu ya. Jadi pakan sapi dan juga domba itu yang ada di kami itu kita berikan hijauan segar, Bu. Nah, hijauan segar ini harus kita datangkan dari Kabupaten Cirebon, terutama daerah Pabedilan, daerah Walet, daerah Ciledug. Nah, itu pakan yang berupa boros jagung atau daun jagung yang jagungnya sudah dipanen seperti itu, Bu.
1: Oke, ini ada dampak juga bagi hewan kurban untuk bisa mengkonsumsi ini, Pak? Apakah memang
2: betul,
1: jadi lebih sehat?
2: Jadi sapi kurbannya lebih kulitnya akan lebih bagus ketika makan hijauan segar, dan juga tentu lebih lahap ya Bu ya, dibanding diberikan pakan jerami.
1: Oke,
2: jadi akan bisa menjaga kondisi bobot badan sehingga tidak susut ketika di lapak yang kondisinya tidak menentu Bu, dibanding di kandang yang sudah permanen itu kan itu ya.
1: Jadi pasokan pakanan juga ini diperhatikan ya Pak ya, untuk gelombang kedua. Betul, nanti ya itu. Tentunya lebih banyak ya Pak ya. Oke, Bapak bagaimana nih tanggapan Bapak terkait aturan pemerintah yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum diperjualbelikan Pak? Apakah ini juga membantu kelancaran usaha Bapak?
2: Kami sangat mendukung Ibu, karena kami juga butuh ketika ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan, kami juga sangat terbantu. Jadi kita akan lebih aware terhadap mungkin sapi-sapi ataupun domba yang ada di lapak kami yang menjelang atau misalnya ada gejala sakit, lebih dini bisa diketahui, seperti itu Bu.
1: Oke, lalu Pak, bagaimana Bapak menghadapi persaingan harga? Apa yang membedakan usaha Bapak dengan pedagang lain nih, biar pembeli juga merasa aman dan juga percaya nih Pak?
2: Yang pertama, sapi kami bisa dibilang adalah sapi yang sudah matang Ibu ya. Jadi dari kandang petani sendiri, sehingga tidak banyak berubah pola pemberian dan pola pemberian pakannya dan juga pemeliharaannya. Itu yang pertama. Jadi sapi cenderung lebih tenang dan tidak stres ya, dibanding juga pedagang lain yang mendatangkan sapi dari pasar. Gitu. Yang kedua, range harga kami terjangkau Ibu. Kami menyediakan harga kalau untuk sapi itu dari yang tadi 24 juta sampai dengan yang 28 juta yang medium atau yang besar pun juga kami sediakan. Itu. Yang ketiga tentunya all service kami ketika sudah di booking tidak dipungut biaya apapun dan diantar pada saat hari H ataupun sesuai permintaan. Itu ya kita on time seperti itu Bu.
1: Oke. Pak, walaupun sekarang bisa dibilang masih jauh dari Idul Adha lah, walaupun tinggal beberapa minggu ke depan ya Pak, apakah benar nih Pak kalau misalnya beli sekarang ini lebih murah dibandingkan mendekati Idul Adha beberapa hari? Apakah?
2: Betul Ibu.
1: Oh betul, ini kenapa ya Pak? Ya.
2: Karena memang di lapak kami 90% sudah keluar. Itu pun rata-rata memang makin kesini Bu, harga hewan kurban itu makin naik.
1: Oke.
2: Karena memang stoknya kan di petani sendiri juga sudah makin habis. Nah ini yang membuat harga itu akan merangkak naik.
1: Ini ya jadi alasannya ya. Jadi mungkin untuk Anda juga pendengar bisa jauh-jauh hari mulai dari sekarang udah mulai mencari survei langsung, hunting gitu ya, atau bisa mampir nanti ke lapaknya Pak Danang Prasetyo ya Pak ya, seperti itu ya Pak.
2: Betul Ibu.
1: Oke Pak, pengalaman Bapak menjual hewan kurban selama 7 tahun ini mungkin bisa diceritakan kepada kami Pak, yang berkesan apa nih Pak?
2: Jadi memang selama 7 tahun ini adalah terkait penyakit ya Bu ya. Pada saat serangan penyakit mulut dan kuku pada tahun 2023 ini Bu, itu kami korban sapinya cukup banyak. Jadi tantangan penyakit ini memang sangat-sangat membuat kami aware. Makanya sekarang kami mengusahakan sapi-sapi kami yang ada di lapak itu benar-benar sehat dan ya tidak ada penyakit apapun. Nah ini yang membuat kami sangat-sangat semangat untuk menjaga sapi-sapi kami.
1: Jadi ya berdasarkan pengalaman ya Pak ya, untuk bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari PMK ya, dan juga penyakit lainnya ya Pak ya. Sejauh ini sapi dan juga domba untuk penjualan sudah terbandingi Pak, banyak yang mana Pak?
2: Lebih banyak sapi ya Bu sapi, ya kan? Ya? Kalau domba itu biasanya menjelang H-7 itu baru rame.
1: Baik Pak, ini terakhir pesan dan juga harapan Bapak kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban agar mendapatkan hewan yang sehat, layak dan juga sesuai dengan keinginan, mangga Bapak.
2: Baik, untuk semua pemirsa RRI, bahwasannya pada saat sekarang hewan kurban sapi dan domba itu banyak. Untuk itu pintar-pintarlah memilih, karena memang tidak semua hewan itu layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama tentu kecukupan umur. Untuk sapi itu usahakan sapi yang sudah poel atau berganti gigi dan kurang lebih umurnya sekitar 2 tahun.
1: Oke.
2: Untuk domba itu juga sekitar kurang lebih 1 tahun umurnya. Dan pintar-pintarlah memilih sapi yang sehat dan juga ataupun domba yang sehat dan tampak dari badan dan juga tampak dari postur tubuhnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Danang Prasetyo atas waktunya. Lancar usahanya ya Pak ya, sehat-sehat juga untuk Bapak dan juga semua hewan kurban nih ya Pak ya di sana ya Pak ya.
2: Baik.
1: Terima kasih Bapak, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Danang Prasetyo yang sudah bergabung juga ya. Pedagang hewan kurban yang ternyata sudah cukup lama juga, selama kurang lebih ya, 7 tahun ya. Oke, ada selanjutnya narasumber kami yaitu Bapak Abdullah, pedagang hewan kurban juga ya. Halo, selamat pagi Pak Abdullah.
4: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Abdullah, apa kabar untuk pagi hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Oke, Bapak, berjualan di daerah mana nih, Pak?
4: Daerah Perjuangan.
1: Daerah Perjuangan ya, Pak. Ini bagaimana nih, Pak, untuk penjualan ataupun kesiapannya Bapak sendiri nih, Pak?
4: Ya, tinggal di situ.
1: Oke, ya, Pak, ini sudah ada yang bergabung bersama kami ya, melalui live chat ya Pak ya. Ada Pak Jumadi. Harga hewan kurban bisa mahal karena banyak tangan yang harus kita lewati. Sebaiknya langsung ke orangnya. Kalau di kampung, ke pemilik hewan langsung tawar-menawar. Ini kalau misalnya menurut pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Apa yang disampaikan oleh Pak Jumadi, apakah benar seperti itu Pak? Pak Abdullah?
4: Ya,
1: iya, ini ada pesan dari Pak Jumadi yang kita bacakan. Harga hewan kurban ini bisa mahal karena banyak tangan yang harus kita lewati, katanya. Apakah benar seperti itu, Pak?
4: Enggak juga.
1: Enggak juga ya. Kalau dari lapak Bapak sendiri untuk kisaran hewan kurban ini dari range harga berapa nih, Pak?
4: Dari harga 2 juta.
1: Itu untuk kambing atau apa nih, Pak?
4: Untuk kambing.
1: Kambing dari harga kisaran 2 juta sampai dengan?
4: Sampai dengan setengah.
1: 5 juta?
4: 7,5.
1: Oh, 7,5. Oke. Ini tentunya yang membedakan apa nih, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan?
4: Yang membedakan kalau kambing kita kebanyakan kan kacang. Masuk. Ya. Kalau bukan jadi nominat itu nggak bakalan.
1: Oke. Di lapak Bapak hewan kurban ada apa saja Pak?
4: Ada kambing biasa, kambing teras, nomor dari Garut.
1: Dari Garut juga ada ya Pak ya? Oke, okay. Untuk peminatnya sendiri biasanya orang cari kambing jenis apa nih Pak?
4: Dominan 10% itu kambing Garut.
1: Kambing Garut, dengan alasan?
4: Ya macam-macam. Ada yang nyari kepuasan tambahan. Itu kan nyari kelas menengah yang seperti itu.
1: Oke.
4: Ada yang menengah. Itu menyesuaikan kemampuan dianya.
1: Oke. Baik. Pak, apakah di tempat Bapak sudah dilakukan pemeriksaan juga Pak untuk hewan kurbannya Pak?
4: Kalau dari pasarnya sudah, cuma dari tempat lokasinya mungkin minggu.
1: Oke. Tapi untuk sejauh ini Pak, untuk penjualan bagaimana nih Pak?
4: Ya sedikit turun dengan tahun-tahun yang sudah. Karena ada perbedaannya itu lonjakan harga yang kisaran naik 300 sampai perbedaannya tahun yang begitu.
1: Oke, jadi ya, kalau menurut Bapak ada rada turun ya Pak ya untuk tahun ini ya Pak ya?
4: Ya.
1: Tapi tenang Pak, ini masih tanggal 13 Pak. Siapa tahu nanti kedepannya bakal ramai juga di lapak Bapak ya Pak ya.
4: Amin.
1: Amin. Oke, okay, Pak, biasanya orang yang membeli ataupun datang ke lapak Bapak ini langsung memilih untuk hewan kurban atau mereka itu bilang, ini Pak saya punya duit 3,5 juta gitu, lalu minta disesuaikan atau justru memilih sendiri Pak?
4: Dominan kebanyakan sendiri. Yang yang dia menentukan pengen membeli kurban dengan ini, saya malah hati-hati.
1: Kenapa Pak?
4: Ya nilai masih beda Bu.
1: Oke.
4: Ya di situ.
1: Oke, Pak, tadi Bapak bilang kalau ternyata sekarang ini harganya penjualan menurun. Apakah ini juga terjadi yang namanya persaingan harga atau bagaimana nih Pak?
4: Kalau persaingan di pasaran cara orang penjual itu mewaktu hewan kurban di situ titik kemudian.
1: Oke. Sudah berapa banyak Pak hewan kurban yang memang sudah terjual sampai dengan sejauh ini Pak?
4: Alhamdulillah hampir 4.
1: Oke, okay. Biasanya dari tahun ke tahun, apakah Bapak juga pernah mengalami ini penjualan terbanyak gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak.
4: Pernah di tahun berapa? Sekitar 200 lebih.
1: Wah, lumayan banyak juga ya Pak ya?
4: Di mana saya kontrol pesawara, ini kan usaha.
1: Oke.
4: Jangan terlalu khawatir. Nah, titik ada di posisi dan kurbannya. Sedikit keluarga saya pasca di dunia usaha hewan kurban. Kalau melanggar itu yang ditakuti. Di situ. Jadi ya khususnya baik lihat baik dan mak.
1: Oke. Ini di sekitar perjuangan ya Pak tempatnya ya Pak?
4: Iya betul.
1: Ini dari pagi sampai malam Pak tempatnya Pak beroperasi?
4: Iya dari pagi sampai dan itu.
1: Kalau berdasarkan pengalaman Bapak biasanya banyak pembeli itu apakah memang jauh-jauh hari atau justru mendekati hari Idul Adha Pak?
4: Kebanyakan hari yang sudah yang cocok saya itu yang tapi itu kebanyakan yang gimana ya cocokan di tempat lain pas ketemu dengan saya.
1: Oh iya. Lalu apakah ini juga ada sistem titip nih Pak di tempat Bapak membeli kambing yang muda untuk nanti titip sampai dengan tahun depan untuk bisa dikurbankan gitu, nanti diambil lagi kayak gitu? Ada sistem, ada juga ya Pak ya?
4: Ya iya ya. Karena punya seperti ini, insya Allah saya bisa upaya yang mungkin.
1: Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, pesan Bapak nih kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban mangga Bapak.
4: Ya kalau tadi saya membeli bar dengan tanya yang apakah itu memilih sendiri mengeluarkan saya punya ini kalau bisa nah, cuma kan namanya kepribadian
1: beda-beda sama,
4: iya saya kalau ngalir ya dengan alur yang memilih kalau pengen ya menurutnya dari keluarga kita. Saya membeli di teman pasar atau alhamdulillah namanya menawar tadi merah pun juga pernah yang dirasa sedang si orang bakal pasti mampu langsung beli. Jadi kebanyakan ketemunya sama orang yang Kalau misalnya pengen ya untuk sekitar hanya 3.000, kalau pengen nilainya cuma ya namanya nilai bagus ketahuan pribadi kan gak ada Allah kan Allah yang tahu cuma kalau caranya itu pasti gak tahu jadi namanya tanya nampakannya aku itu pengalamannya setiap tahunnya ada
1: kira
4: ini jadi untuk masyarakat kita coba mau memilih dan di mana dan cuma harus benar-benar teliti kekurangan banyak ya bukan jelekin yang begitu aja.
1: Artinya pembeli juga harus teliti, banyak tanya juga ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya.
4: Betul, berteliti banget.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas waktunya. Sukses juga untuk Bapak dan mudah-mudahan ini hewan kurbannya laris manis juga ya Pak ya.
4: Amin.
1: Baik, amin amin. Terima kasih Pak Abdullah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian dialog kami juga bersama Pak Abdullah, pedagang hewan kurban ya, pendengar ya. Dan semoga informasi ini membantu masyarakat lebih cermat dan juga memilih hewan kurban yang sehat sesuai syariat dan juga membawa keberkahan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Dialog Cirebon Menyapa. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Selanjutnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan informasi, masalah ataupun keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ya. Bisa melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang runtang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

FPI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan informasi, keluhan, ataupun masalah mengenai fasilitas umum ya. Sampaikan keluhan Anda, oke? Dan satu buah informasi mengenai akses ke makam Mbah Kuwu Sangkantalun, di mana kondisi jalannya rusak berat ya. Kondisi jalan penghubung desa Cirebon Girang, desa Wanasaba Kidul, kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini dikeluhkan warga. Akses jalan menuju kawasan wisata religi makam keramat Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkantalun ini rusak. Mirisnya, bertahun-tahun akses jalan tersebut tidak mendapat penanganan serius. Pantauan di lapangan, kondisi jalan dipenuhi kubangan lumpur, lubang menganga serta hamparan batu yang membahayakan pengendara. Situasi semakin rawan lantaran di sepanjang sisi jalan terdapat aliran sungai dan area persawahan sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Ya, pendengar, kerusakan jalan tersebut juga memicu kekecewaan warga, bahkan muncul spanduk bernada sindiran dan juga protes terhadap pemerintah dipasang di sekitar lokasi sebagai bentuk luapan kekesalan masyarakat yang merasa keluhannya tidak kunjung direspon. Salah satu pengendara motor, Jamaludin, ini mengaku kondisi jalan ini sudah lama dikeluhkan warga ya, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata perbaikan. Padahal akses ini sangat penting, apalagi banyak peziarah yang datang ke Keramat Talun, tapi sampai sekarang belum ada penanganan. Menurutnya, spanduk protes yang muncul di pinggir jalan diduga dipasang warga yang sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah. Selain menjadi akses menuju destinasi wisata religi yang cukup ramai dikunjungi, jalan tersebut juga menjadi jalur utama para petani untuk mengangkut hasil panen dari area persawahan di sekitar wilayah Talun. Warga berharap pemerintah Kabupaten Cirebon segera melakukan perbaikan sebelum kerusakan jalan menimbulkan korban kecelakaan, dan mereka juga menilai perhatian pemerintah desa maupun pihak kecamatan terhadap kondisi tersebut masih minim. Sementara itu, Kuwu Desa Cirebon Girang, M. Uto Hapit ini membenarkan ya, akses jalan menuju wisata religi makam keramat Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan ini rusak, dan jalan tersebut ini merupakan jalan poros milik kabupaten yang menghubungkan Desa Cirebon Girang dan juga Desa Wanasaba Kidul.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Jadi, informasi mengenai Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke DPR RI adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di acara Buan Pagi ini dan juga di Halo RRI. Selarina akan hadir Pian Alwansyah yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Daring Greatly adalah buku yang mengeksplorasi konsep keberanian dan kerentanan sebagai kekuatan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Sang pengarang, Brené Brown, merupakan seorang peneliti sosial, menekankan bahwa keberanian sejati muncul ketika kita berani membuka diri, menghadapi ketakutan, dan menerima kerentanan kita. Buku ini dimulai dengan argumen bahwa masyarakat seringkali mengaitkan kerentanan dengan kelemahan. Brown mengatakan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang bertentangan dan menunjukkan bahwa kerentanan adalah bagian penting dari pengalaman manusia yang memungkinkan kita terhubung, menciptakan, dan berinovasi. Ia menekankan bahwa tanpa kerentanan, kita tidak bisa mencapai keberanian sejati. Brown mengidentifikasi 4 komponen penting dalam keberanian. Rasa cukup, keinginan untuk terhubung, kemampuan untuk mengatasi kritik, dan keberanian mengambil resiko. Ia juga membahas pentingnya membangun rasa diri yang kuat dan bagaimana hal ini bisa membantu kita menghadapi tantangan dalam hidup. Melalui berbagai contoh dan studi kasus, Brown menunjukkan bagaimana individu dan organisasi bisa menerapkan prinsip keberanian dalam praktek sehari-hari. Ia mendorong pembaca untuk berbagi cerita pribadi, mengakui ketidakpastian, dan menjalin hubungan yang lebih otentik dengan orang lain. Di akhir buku, Brown menekankan bahwa keberanian bukanlah tindakan sekali saja, tapi merupakan proses yang terus-menerus. Ia mengajak membaca untuk berani hidup dengan lebih otentik dan terbuka, bahkan dalam menghadapi risiko. Dengan mengadopsi sikap ini, kita bisa menciptakan dunia yang penuh empati, keberanian, dan koneksi yang berarti. Secara keseluruhan, Daring Greatly adalah panduan inspiratif untuk memahami dan merayakan kerentanan sebagai kekuatan dan membantu kita menghadapi ketakutan dan meraih potensi penuh dalam hidup.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali di Budi Karena bersama saya Piana Wansa untuk siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian program mata acara pendengar. Rangkaian rangka musik dan informasi terkait dengan hukum akan kami hadirkan. Sebelum nanti Anda akan menyimak rangkaian warta berita ataupun dinamika olahraga bersama Pro 3 dan tentunya jangan lewatkan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut mulai pukul 13.30 atau selepas Anda menyimak rangkaian berita daerah siang pukul 13 ya mendengar ya. Dan tentunya rangkaian lagu-lagu dangdut bisa Anda request melalui 081-324-951-935 mulai sekarang, tapi diputernya nanti ya. Lagunya diputernya nanti pukul 13 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Sudah sampai mana pekerjaan Anda untuk kesempatan siang yang cukup mulai gerah ya pendengar ya. Makanya saya tadi tidak pernah keluar dari ruangan. Harus menunggu sampai jam 10 gitu ya pendengar ya. Dan sembari ngadem gitu menikmati secangkir teh, kopi ataupun teh manis juga kopi yang bisa Anda nikmati sebagai booster Anda untuk kesempatan siang hari ini. Tak kalah Anda sudah stuck ataupun sudah mulai nih pikiran-pikirannya sudah agak-agak terbebani dengan pekerjaan gitu pendengar ya. Tapi saya harapkan Anda tidak terbebani dengan pekerjaan. Karena pekerjaan Anda okelah, kerja apa sih Anda kan gitu ya. Semua pekerjaan dianggap ringan saja. Kalaupun pekerjaan tersebut memang agak sedikit memberatkan, mungkin bisa Anda take a break nanti pada pukul 12 dengan benar-benar menikmati suasana istirahat pendengar ya. Dan saya yakin semua pekerjaan yang Anda lakukan tidak terasa berat karena Anda mencintai pekerjaan tersebut ya pendengar. Dan semoga saja rangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang Anda bisa menemani Anda. Tak kala Anda terus melaksanakan rangkaian aktivitas Anda karena hidup harus tetap berlangsung. Life goes on.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Agak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
1: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Berkat juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Budi Prasetyo mengatakan Wakil Ketua Ombudsman ya, berdengar Rahmadid Indra Tehtona bersama sejumlah anggota menemui pimpinan lembaga anti rasuah di Gedung Merah Putih KPK membahas peluang kolaborasi untuk mencegah korupsi. Pada pertemuan tersebut, KPK dan Ombudsman membahas terkait peluang kolaborasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut diupayakan kedua lembaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlebih lagi menurutnya, sektor pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang rentan terjadinya korupsi. Dan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat membatasi ruang-ruang transaksional yang berpotensi menimbulkan korupsi di sektor ini. Seperti halnya gratifikasi ataupun suap. Dan dia mengatakan kolaborasi ini direncanakan berupa pertukaran data dan informasi serta pelaksanaan program bersama antara KPK dengan Ombudsman RI. Dan inilah tentu pendengar yang memang harus dilakukan bersinergi antara lembaga untuk bisa mencegah terjadinya korupsi, dan juga pola edukasi anti korupsi juga harus terus digalakkan untuk usia-usia dini sebagai penerus bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ungkapan kasus judi online asing di Jakarta Barat memicu kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan nasional. Kasus ini melibatkan ratusan warga negara asing yang diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara. Kepala Program Studi Kriminologi Luki Nurhadianto menilai perpindahan sindikat dipengaruhi tekanan di negara sebelumnya. Indonesia dianggap memiliki pasar besar serta penetrasi internet yang cukup tinggi. Dan menurutnya terjadi displacement of crime ketika satu wilayah diperketat lalu sindikat berpindah ke negara lain dan Indonesia menjadi sasaran karena regulasi pengawasan digital yang masih lemah. Hal ini diungkapkan oleh Luki dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada hari kemarin. Ya, dan menurutnya untuk saat ini sindikat asing tersebut melakukan operasi kamuflase agar aktivitas mereka terlihat ilegal, dan mereka merekrut tenaga asing dengan kemampuan teknologi untuk mengelola sistem perjudian asing tersebut. Anda akan terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Rekam Musik dan Informasi hingga pukul 11 saatnya Anda akan menyimak dinamika olahraga.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kepener, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi atau PAK. Buku ini bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan karakter generasi sejak dini. Dan karena itu pendengar, menurutnya penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama. Menurutnya, panduan tersebut sebagai bagian dari penguatan integrasi di sektor pendidikan yang dinilai masih menjadi pekerjaan besar bagi bersama. Hal ini mengacu pada survei penilaian integritas atau SPI Pendidikan 2024. Indeks integritas pendidikan pada tahun tersebut berada di angka 69,50 dari skala 100. Menurut KPK, nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Maksud kami ekosistem pendidikan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Berikut kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: so for his career.
1: Kemarin itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang pertama. Dan itu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Yendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital.

0: Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
1: Ada dialog ya, deep talk ya, bedah tim ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
2: Ya, program seperti greeting promo ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog ya, deep talk ya, bedah tim ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh ya dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola ya, feature legenda piala dunia ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality ya dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show ya, di balik bola ya, VAR visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi ya, atau jumlah konten. Nah ini terlihat bahwa siaran kami ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggara. Melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembinaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2019.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya, berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

Joy, penyandang sensori tuna asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tuna di seluruh Indonesia.

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan
2: ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur.
1: Publikasi program Pesta Bola Dunia 2006 ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop. Lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga lakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Masih banyak rekaman acara yang akan kami hadirkan, terima dengar, dan program berita daerah bisa Anda ikuti nanti mulai pukul 13 waktu ini. Suara dirangkai dalam rangkaian lagu-lagu dangdut, di mana Anda bisa request rangkaian lagu-lagu dangdut tersebut hingga pukul 15 sebagai rangkaian akhir saya menemani Anda. Dan kini saatnya mendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda yang menunaikan sholat zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ternyata benar kemunculan lomba cerdas cermat di Indonesia ini tidak lepas dari perkembangan program edukasi dan televisi nasional pada masa lalu. Pada dekade 1970-an hingga 1990-an, tayangan kuis pengetahuan di TVRI menjadi salah satu tontonan favorit masyarakat. Dan konsep pertandingan adu wasan sebenarnya lebih dulu berkembang di berbagai negara melalui kompetisi akademik. Salah satunya seperti quiz competition dan academic challenge. Perlombaan tersebut kemudian diadaptasi Indonesia menjadi perlombaan tersekolah yang berlangsung berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Seiring perkembangannya, materi lomba tidak lagi terbatas pada pengetahuan umum dan terkait dengan materi lomba, berbagai tema lomba tersebut khusus mulai bermunculan pada kebangsaan, sains, teknologi, matematika, hingga pendidikan agama. Hal ini membuat kompetisinya semakin menarik. Pada pukul 12 nanti pendengar akan bersama kami dalam Cirebon Saya sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda terus menyimak rangkaian ragam musik ini dari rangkaian lagu-lagu Cirebon untuk kami hadirkan di kesempatan ya siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 13 nanti Cirebon siang ya pendengar ya, tapi rangkaian lagu-lagu Cirebon ini kami akan hadirkan sampai pukul 13 saja untuk Anda bisa bersama kami dalam rangkaian musik tradisional dan budaya dan terkait info seputar Cirebon dan sekitarnya akan kami hadirkan. Tetap terus Anda menyimak rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Semoga lagu-lagu Cirebonan ini rangkaiannya bisa Anda nikmati sebagai rangkaian istirahat Anda di suasana panas hari ini ya pendengar.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Apa makanan favorit Anda untuk kesempatan siang hari ini mendengar? Tak kala Anda menikmati suasana panas, apakah juga Anda suka makanan yang pedas sehingga selalu berkeringat begitu ya? Atau memang makanan yang tidak mengandung cabai, saus dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip tidak pedas gitu ya mendengar ya? Nah mungkin berbeda-beda ya mendengar. Anda yang suka dengan makanan yang pedas, mungkin imbasnya nanti merasa bersemangat dalam menuntaskan aktivitas Anda sehari-hari. Dan ada juga bagi yang golongan yang tidak suka pedas, ya mungkin makannya biasa-biasa saja gitu, mendengar makan, kemudian menikmati suasana santai ini dengan makanan yang mungkin Anda bisa kira-kira nih, oh ini pedas. Kalau pedas nanti biasanya orang yang tidak pedas akan berpikiran dua kali. Ya, kalau makan pedas berarti saya berkeringat dan saya harus mandi lagi di suasana panas hari ini ya, mendengar ya. Dan juga mungkin jadi milihnya mungkin makanan yang tidak mengandung pedas gitu atau tidak mengandung cabai dan lain sebagainya. Teman-teman di pedas lagi ya. Dan mungkin ini menjadi ya sebuah pilihan yang dimana Anda yang tidak suka makan pedas di sampingnya Anda mempunyai teman yang suka makan pedas. Ini sangat kontradiktif gitu mendengar ya. Sangat kontradiktif. Tapi itulah kesenangan untuk Anda yang bisa menikmati suasana istirahat bareng kolega Anda ataupun bareng teman kerja Anda. Saling memilih makanan untuk Anda bisa nikmati di siang hari ini. Dan rangkaian lagu-lagu Cirebonan pun akan terus bersama Anda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, menikmati rangkaian lagu lebih Cirebonan. Bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana rehat, suasana istirahat, walaupun hanya sebentar pendengar, tapi semoga saja bisa ditemani rangkaian lagu-lagu Cirebon ini. Ya pendengar, kalau Anda suka dengan sekali lagi makanan pedas kemudian panas gitu ya pendengar, sehingga Anda bisa menikmati siang hari ini dengan kemeringet kalau bahasa Cirebonnya gitu ya, alias berkeringat. Nah, mungkin Anda tidak akan lupa dengan makanan yang bernama cuangki. Di tengah menjamurnya berbagai jenis bakso viral dengan tampilan modern dan beragam topping, cuangki khas Bandung justru tetap bertahan sebagai salah satu kuliner favorit masyarakat. Makanan berkuah hangat berbahan bakso ikan tahu siomay dan pangsit ini masih banyak dicari karena rasa gurih sederhana yang dianggap melekat dengan kenangan masyarakat perkotaan. Kuliner khas Jawa Barat ini berkembang pesat sejak dekade 80-an melalui para pedagang keliling dari Bandung dan sekitarnya. Dengan gerobak sederhana, para penjual cuangki menyusuri gang dan permukiman sambil menawarkan semangkuk kuah yang hangat kepada warga pada sore hingga malam hari. Dan berdasarkan arsip pemerintah kota Bandung, sejarah cuangki berasal pada masa Kesultanan Cirebon di abad ke-16. Kabarnya, hidangan ini diciptakan oleh seseorang atau seorang pedagang Tionghoa yang menikahi perempuan dari Cirebon. Pernikahan ini menyatukan dua budaya kuliner, masakan Tionghoa dan bumbu lokal. Dari perpaduan ini lahir sebuah hidangan unik dan lezat, kemudian dikenal dengan sebutan cuangki.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih Anda akan terus menyimak rangkaian lagu-lagu Cirebon pendengar, dan disambil juga lagu-lagu Cirebonan untuk Anda nikmati siang hari ini. Satu informasi kembali, dan ini dari Kabupaten Kuningan, dan pemerintah Kabupaten Kuningan menyebut seluruh desa di wilayahnya kini telah terbebas dari blank spot seluler melalui program prioritas Kuningan Merdeka Sinyal. Capaian ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Dr. Rannes Ucu Suryana MSI. Dan dalam program Jabar hari ini di TVRI Jawa Barat pada Senin, dan dalam dialog ini bertema akselerasi digital pemerintah modern, Ucu menjelaskan program ini menjadi bagian penting pemerataan akses digital antar agar transformasi teknologi tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan tapi juga warga di pelosok Kabupaten Kuningan. Ia menjelaskan sejak 2018 terdapat puluhan desa blank spot di Kabupaten Kuningan, namun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, provider telekomunikasi, dan pemerintah desa, di tahun 2026 seluruh desa berhasil mendapatkan akses jaringan seluler.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kita sana setelah tadi Anda menikmati suasana istirahat, rest and relax Anda yang mendengar ya. Dan di samping itu juga saya akan segera hadirkan rekan berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut gitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus.
2: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar ASUH, Mbak. ASUH itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2025, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, DP3A PPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pengurangan jumlah kuota jemaah haji Kota Cirebon pada musim haji 2026 menjadi perhatian. Namun kondisi tersebut dipastikan tidak mengurangi semangat masyarakat untuk tetap menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Anggota Komisi 8 DPR RI Haji Satori menyebut penurunan kuota dari tahun sebelumnya merupakan hal yang bersifat fluktuatif dan masih berpeluang bertambah pada musim haji mendatang. Menurutnya, jumlah jemaah haji asal Kota Cirebon tahun ini memang mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 378 orang. Meski demikian, ia meminta para calon jemaah haji tetap menjaga semangat dan keikhlasan karena kesempatan berhaji tetap menjadi ibadah yang patut disyukuri. Ia menjelaskan penetapan jumlah kuota haji dilakukan secara dinamis setiap tahun sehingga tidak bersifat tetap, termasuk kemungkinan adanya penambahan kuota pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap optimis terhadap peluang peningkatan jumlah jemaah haji Kota Cirebon di masa mendatang. DP3A PPKB Kota Cirebon dorong sekolah buka akses pengaduan kekerasan anak.
1: Menerima pengaduan tersebut gitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Perlindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah. Ia menilai sekolah juga dapat memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.
1: Melakukan pengawasan gitu, supaya hal-hal tersebut bisa tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga memberikan akses kepada pelajar atau siswa di satuan pendidikan tersebut untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut gitu ya. Jadi ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut gitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus gitu.
3: Ia menjelaskan, DP3A PPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menyebut seluruh desa di wilayah Kabupaten Kuningan telah terbebas dari blank spot seluler melalui program prioritas Kuningan Merdeka Sinyal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Ucu Suryana menjelaskan program tersebut menjadi

0: si desa melalui pembangunan website desa untuk meningkatkan transparansi informasi publik, efektivitas pelayanan, sekaligus mendukung promosi potensi desa berbasis digital. Dengan konektivitas yang semakin merata, serta penguatan ekosistem digital, pemerintah Kabupaten Kuningan optimis mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, berbasis data dan responsif, guna mendukung terwujudnya Kuningan melesat, serta visi Indonesia Emas tahun 2045. DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
1: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
1: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar asuh, Mbak. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik hewan itu tidak buta, tidak pincang gitu.
2: Kukuh Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat maupun panitia kurban di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka menggelar in-house training bertema kegawat daruratan pasien dalam keselamatan berkendara di Klinik Utama Jantung Hasna Medika Majalengka. Kegiatan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat peran pengemudi ambulans desa dalam pelayanan darurat kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus refleksi bagi para pengemudi ambulans yang selama ini berada di garis depan pelayanan kesehatan masyarakat. Para peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya kecepatan yang tetap mengutamakan keselamatan di jalan raya. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya menyampaikan pelatihan tersebut merupakan upaya strategis dan meningkatkan kesadaran kedisiplinan dan keterampilan pengemudi ambulans desa. Menurutnya, pengemudi ambulans harus mampu berkendara secara aman dan profesional saat menjalankan tugas kemanusiaan. Dari kegiatan tersebut, sejumlah capaian penting berhasil dirumuskan, salah satunya dengan terbentuknya Forum Komunikasi Pengemudi Ambulans Desa sebagai wadah koordinasi dan berbagi pengalaman antar pengemudi. Orang tua dihimbau tidak panik saat anak mengalami demam atau bengkak setelah imunisasi.
3: Ibu juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya.
4: Demam ringan atau bengkak setelah imunisasi pada anak disebut sebagai reaksi normal tubuh terhadap vaksin yang umumnya masih dapat ditangani di rumah dengan pemantauan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia menjelaskan tenaga kesehatan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai kemungkinan efek samping yang dapat muncul serta langkah penanganan sederhana seperti kompres air hangat, pemberian obat serta anjuran dan memperbanyak cairan.
3: Jadi yang saya ingin juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya. Kalau di posyandu sama di Bidan di Puskesmas itu kan memang vaksinnya memang efek sampingnya ke panas, ke pegal, ke tangga bengkak di daerah penyuntikan ya bengkaknya. Itu wajar. Kalau saya sih sebelum pemberian suntikan itu dikasih tahu si pasien, si ibunya, bu ini apa obatnya ini nanti penanganannya sampai di rumah dikasih ini ya, dikompres air hangat, dikasih obat ini.

0: banyak minum apa pakai bajunya jangan yang ini biar anaknya tidak terlalu panas, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Oh iya Bu. Nah.
1: Lebih lanjut Onidah menyebut efek demam akibat vaksin biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sehingga apabila panas anak tidak kunjung turun setelah waktu tersebut, orang tua disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi lain di luar reaksi vaksinasi. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Berita deras yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Indramayu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan pembuatan tas rajut bagi warga binaan wanita di Selasar Blok Wanita Lapas Indramayu. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan CV Iswila Rajut yang diikuti sebanyak 18 warga binaan perempuan dengan penuh antusias. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibimbing secara langsung untuk mempelajari teknik dasar hingga proses pembuatan tas rajut, di mana produk hasil pelatihan memiliki nilai ekonomis dan berpotensi dipasarkan sebagai produk UMKM. Kepala Lapas kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menegaskan pelatihan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Ia menambahkan kegiatan ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin ketiga mengenai penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Berita terkait kegiatan di Lapas 2B Indramayu mengakhiri rangkaian berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwasa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.

Mas yang mendengar menyenangkan kali siang hari ini, saya Pian Almasakan bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dari di Bro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Semua kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Yang hari ini masih mengerjakan rangkaian tugas-tugas Anda, aktivitas Anda, selamat menikmati tugas-tugas ataupun aktivitas Anda hingga tuntas nanti ya pendengar ya. Dan semoga saja rangkaian tugas-tugas Anda ini tentunya bisa Anda nikmati sampai nanti Anda menuntaskannya pukul 16 atau pukul 16.30 ya, atau bahkan sampai ada yang pukul 5. Oke. Okay. Nah, nanti pendengar silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Dengan request rangkaian lagu dangdut ini sampai nanti pukul 15 ya pendengar ya. Semoga saja rangkaian lagu-lagu dangdut ini bisa menemani Anda dan bisa juga membuat mood booster Anda, gayanya mood booster Anda semakin membaik untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban Anda siang hari ini bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: lagu-lagu permintaan dari Anda yang sudah request di 081324951935. Tapi siang hari ini pengen lagunya yang ngejreng dulu ya. Oke, seperti halnya permintaan lagu dari Celi di Talun, di apa tuh? Aduh, perumahan apa gitu ya, sampingnya Kopi Manis tuh. Oke, Celi di Talun, terima kasih sudah request rangkaian lagu dangdut bersama RRI Cirebon ya, Celi ya. Dan salamnya buat teman-teman SMA Neplu alias Negeri Plumbon 92 katanya. Oke, dan juga buat Bang Salim yang ada di Sonono, Jakarta. Jakarta. Ada buat Bung Esther juga, Kaji Esther juga, ada Bu Jarwoto juga, dan juga buat siapa nih? Oh, Mang Ari katanya. Oh iya, Mang Ari di Plumbon. Kapan makan-makan lagi katanya? Cocok karo impen ya. Suwunyo, Celi. Terima kasih Celi yang sudah request rangkaian lagu bersama Pro 1 RRI Cirebon dan bersama saya Bian Alwansah dalam Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dari Zazkia Koti dengan Pak Ijo.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Yang pernah ketemu dengan pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi di Merdeka, apa kabar Mas Adi? Mau request lagunya Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut RRI dan buat all crew RRI juga, terima kasih. Buat yang tugas, tetap semangat. Semangat dong, karena sudah ngopi berapa kali nih. Oke, terima kasih Mas Adi. Dan juga terima kasih juga buat Suyanto Wong Idep gitu ya, di Cangkring Pleret. Apa kabar Wong Idep? Moga idep terus gitu ya. Aja lok nakal emang ya. Baik, terima kasih buat Suyatno dan juga buat yang sudah berkirim WA juga, Mas Adi di Merdeka. Terima kasih. Kita putarkan putaran lagu dari Mas Yato terlebih dahulu untuk
1: Prodangdut
0: siang hari ini.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ketemu dengan Aziza di Kuningan. Apa kabar Aziza? Ingat lagunya Nur Aziza. Terima kasih Aziza yang sudah requestkan lagu di kesempatan siang jelang sore hari ini. Lagunya sudah kita persiapkan ya. Salamnya untuk yang lagi tugas aja. Oke, terima kasih buat Aziza begitu ya. Oke, silakan mendengar masih terus bersama kami dan bisa request serangan lagu-lagu dangdut di 081324951935 atau kering langsung boleh di 02318493259. Kasih muara kasih bunda dari Eri Suzan untuk Aziza di Kuningan.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketemu dengan Pak Rusdi, apa kabar Pak Eli Rusdi di Duku Buntang? Sehat selalu ya Pak Eli Rusdi di Duku Buntang. Salam buat keluarga Pak Eli. Oh, masih ada terusannya ini ya. Kita cut dulu. Oke. Terima kasih Pak Eli Rusdi dan sudah request rangkaian lagu melalui WA kami di 081324951935. Lagunya terkhusus buat semua fan RRI aja, semoga sehat selalu katanya. Dan khususnya lagi buat yang lagi tugas. Terima kasih. Pak Ilurusi, terima kasih Bapak. Semoga sehat-sehat selalu juga untuk Bapak dan keluarga yang ada di Duku Puntang untuk kesempatan siang hari ini, siang menjelang siang ya. Kayaknya enak di Parusnya Duku Puntang tuh, banyak sekali pohon-pohonan gede gitu. Apalagi ada minum

Kita pun dengan pendengar yang sudah berkirim WA kembali di 081324951935. Apa kabar juga buat bentar, belum dibuka. Oke, buat Ibu Sari dari Kedaun, terima kasih Ibu Sari. Lagunya Juragan Empang boleh Mas? Oh boleh, asal jangan juragan apa ya yang gak boleh. Terima kasih Ibu Sari, salam bahagia buat Ibu Sari beserta keluarga. Dan kita putarkan permintaan lagu buat Ibu Sari dari Kedaung gitu ya. Oke, kita putarkan lagunya Juragan Empang dari Nela Karisma.

0: Kini saat mendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta. Terlebih dulu sebelum Anda akan menikmati kembali rangkaian lagu-lagu dangdut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berdengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI dan faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dan dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI setelah ditelusuri menggunakan Google Lens. Hasil ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit. Video ini memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wali kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada tanggal 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Pro 1 masih bersama Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kita akan berhubung dengan pendengar yang sudah berkirim ya di 081324951935. Apa kabar buat siapa ini? Assalamualaikum, pengen request lagunya. Ya sudah kita persiapkan kok ya. Salamnya buat masnya lagi nyiarkan Pro Dangdut RW Cirebon katanya. Oh, saya belum kenal nih. Siapa di situ? Saya Pian. Oke, terima kasih dari orang Hau Suka Hati Haur Gelis. Indramayu, apa kabar? Hans Ardiansah dari Indramayu Haur Gelis ya. Oh, Haur Gelis. Patrol terus sana tuh mendengarkannya di 89,1 FM kalau nggak salah gitu ya. Oke, terima kasih buat Hans Ardiansah. Lagunya sudah kita persiapkan. Lagunya kirim salamnya untuk semua pendengar yang lagi dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon, khususnya yang ada di Indramayu. Salam juga buat saudara-saudara saya yang ada di Anjatan Indramayu, ada yang Sareh gitu ya, dan juga ada siapa lagi tuh, aduh, yang mau dikunjungi Bibicar ya, Bibicar di harga di Anjatan Indramayu. Bicar, terima kasih Bicar, kapan-kapan mampir ke rumah aja Bicar dari bapak ya. Kesuhun Bicar, baik, dan kesuhun juga buat Hans Ardiansah untuk pendengar yang dari desa orang Suka Hati Haur Gelis Indramayu. Kita putarkan perintah lagu dari Kang Hans Ardiansah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah kita hadirkan di tengah-tengah ruang Anda untuk kesempatan siang jelang sore hari ini. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa menit ke depan 30 menitan ya. Masih bisa request rangkaian lagu ataupun bisa ngobrol di 0231-849-3259 untuk kesempatan sore hari ini ya. Silakan Anda nanti ataupun juga bisa berkirim voice note saja. Barangkali ngetik-ngetiknya malas lah gitu ya, kirim voice note aja lah. Oke, nanti kita udarakan voice note Anda nih ya. Misalkan, halo Bang Penyiar, apa kabar gitu ya, minta lagunya dong, lagunya ini gitu ya, dari ini buat salonnya buat ini. Boleh di voice note saja, nanti kita udarakan di 91,4, 94,8 dan 89,1 dan juga yang mendengarkan di rri.co.id. Apa kabar juga buat rekan yang ada di Blok Musola Wali Songo, Palimanan Barat, untuk kesempatan siang hari ini yang mendengarkan rekan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Ada Mas Oni Ates gitu, Mas Mitra, Mas Lilik, ada juga Mas Aung. Oke, dan juga semuanya yang ada di Musalah Wali Songo gitu ya. Kita putarkan permintaan lagu dari Mas Oni Kates gitu ya, Jaran Guyang untuk kesempatan mana kliknya salah, untuk kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: hatinya gembira mendengar ya. Untuk siang hari ini bisa menikmati dan mendengarkan lagu-lagu dangdut bersama Pro 1 RRI Cirebon. Bersama saya Bian Alwansa. Kapan lagi katanya lagu ngasih lagu dangdut? Oh nanti ya, saya pasti kirim pemberitahuannya. Gayanya. Oke lah kalau begitu. Baik, dan terima kasih juga buat yang terus bisa bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut. Tinggal beberapa menit ke depan untuk mendengar. Masih ada 20 menit lagi ya. Sekitar ada 4 ataupun 3 lagu dangdut untuk bisa Anda nikmati bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: beberapa menit ke depan mendengar rangkaian lagu-lagu dangdut. Tidak seperti halnya lagunya Rita Sugiarto. Tapi jangan khawatir, RRI akan terus mengudara walaupun mati lampu gitu ya. Baik, dan terima kasih juga buat Mbak Winnie. Di kesempatan siang hari ini sudah berkirim WA di 081324951935. Apa kabar Mbak Winnie? Salam buat Abah Jayadi saja, katanya sama Nin. Semoga sehat-sehat selalu, katanya. Oke, Abah Jayadi dapat kiriman. Ya, oke. Terima kasih buat Mbak Winnie untuk kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan semuanya, salam dari Mbak Winnie untuk keluarga Mbak Winnie juga. Semoga sehat selalu ya Mbak Winnie ya. Baik, apa jadi tadi mati lampu dari miliknya ataupun dari penyanyinya Rita Sugiarto, Aku Takut Mati Lampu. Sekarang dari Nazar KDI ya, Seperti Mati Lampu. Tapi enak juga lagunya ya, supaya kita bersemangat di kesempatan siang jelang sore hari ini. Yang kalau dibilang mah harus di recharge, benar-benar recharge-nya ada, charge ini harus benar-benar yang bisa membangkitkan semangat untuk di jam-jam terakhir kita beraktivitas.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Demikian saya sudah, saya Piano Watson menemani Anda dalam rangkaian Cirebon siang ini. Dan Cirebon sore ini akan bersama rekan saya Bu Hairul Anwar yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 dengan berbagai ragam atas cara. Saya undur diri pendengar, terima kasih, dan rangkaian lagu terakhir sekaligus sebagai kawan pamit saya untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RW Cirebon yang mendengarnya. Saya undur diri pendengar dari Ruang Negara Anda di rangkaian lagu-lagu Nando. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Rabu 13 Mei 2026.

Pernah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Halo, ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri meminta Pemda perkuat upaya pengendalian inflasi. Dilansir dari Antara News, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah Pemda untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerjasama antar daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam peresmian gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari ini Bima menyampaikan pengendalian inflasi membutuhkan sinkronisasi antara program nasional dengan kebutuhan daerah. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri juga menerapkan skema penghargaan dan evaluasi bagi pemerintah daerah melalui pemberian inflasi intensif fiskal kepada daerah yang aktif menjalankan langkah pengendalian inflasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kanal aduan hambatan usaha atau bottlenecking atau satuan tugas oleh satuan tugas Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah P2SP berpotensi mempercepat investasi mencapai lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat. Purbaya mengatakan nilai tersebut berasal dari penyelesaian atas masalah hambatan sejumlah proyek investasi akibat proses bisnis dan perizinan. Menurut Purbaya, dilansir dari Antara News, dalam internasional seminar on bottlenecking channel di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin, bottlenecking lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat diharapkan akan lebih banyak dipecahkan. Dan selain itu, pemerintah juga mencermati adanya proyek di sekitar Sumatera dengan nilai sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat yang telah bertahun-tahun tidak berjalan. Ia menyatakan bakal mempercepat penyelesaian masalah proyek tersebut setelah aduan masuk dan dibahas melalui Satgas. Purbaya berharap keberadaan Satgas bottlenecking dapat mengubah persepsi investor global terhadap iklim investasi Indonesia. Satgas ini dibentuk untuk mengurai hambatan investasi dan proses bisnis terutama yang selama ini tertahan karena kendala perizinan, regulasi, dan koordinasi antar instansi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus memulai.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pakar sekaligus dekan Fakultas Peternakan Paterna Universitas Andalas UNAD Sumatera Barat Sumbar Provinsi Mardiyati Zain mengatakan, dilansir dari Antara News, pengembangan industri unggas tanah air berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional hingga di tingkat global di masa mendatang. Menurut dia, di Padang, sektor perunggasan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Namun, menurut Profesor Mardiyati, menilai pengembangan industri unggas tidak bisa dilakukan dengan pendekatan lama karena membutuhkan cara-cara baru agar sektor ini bisa menjadi penopang ketahanan pangan tanah air maupun pada skala yang lebih luas. Alasnya, saat ini dunia menghadapi era perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, hingga ancaman penyakit yang serius berkembang. Oleh karena itu, pengembangan perunggasan berkelanjutan harus mengintegrasikan sains, teknologi, serta kebijakan secara bersamaan. Dan selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti AI-driven precision farming hingga bioteknologi modern dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan limbah produksi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Benar juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat kami lebih utama dari pos utara dulu yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat. Ternyata api alhamdulillah sudah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap. Demikian.
1: Pendengar itu apa kok Warta Jabar Sore hari ini. Edisi Rabu 13 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Cirebon mendorong setiap sekolah membuka akses pengaduan kekerasan anak. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
3: Menerima pengaduan tersebut itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pelindungan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah. Ia menilai sekolah juga dapat memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.
3: Melakukan pengawasan gitu, supaya hal-hal tersebut bisa tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga memberikan akses kepada pelajar atau siswa pendidikan tersebut untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut gitu ya. Jadi ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut gitu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus gitu.
4: Ia menjelaskan, DP3 APPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor. Aura Aulia melaporkan.
1: Orang tua diminta tidak panik saat anaknya mengalami demam ataupun juga bengkak setelah imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
5: Saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar emang reaksi dari vaksin ya.
6: Demam ringan atau bengkak setelah imunisasi pada anak disebut sebagai reaksi normal tubuh terhadap vaksin yang umumnya masih dapat ditangani di rumah dengan pemantauan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia menjelaskan tenaga kesehatan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai kemungkinan efek samping yang dapat muncul serta langkah penanganan sederhana seperti kompres air hangat, pemberian obat serta anjuran dan memperbanyak cairan.
5: Jadi angka saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar emang reaksi dari vaksin ya. Kalau di posyandu sama di bidan di puskesmas itu kan memang vaksinnya memang efek sampingnya ke panas, ke pegal, ke bengkak di daerah penyuntikan ya bengkaknya. Itu wajar. Kalau saya sih sebelum pemberian suntikan itu dikasih tahu si pasien si ibunya, ini efeknya ini nanti penanganannya sampai di rumah dikasih ini ya, dikompres air hangat, dikasih obat ini, banyak minum, pakai bajunya jangan yang ini, biar anaknya tidak terlalu panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Oh iya Bu. Ya.
6: Lebih lanjut, Onidah menyebut efek demam akibat vaksin biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sehingga apabila panas anak tidak kunjung turun setelah waktu tersebut, orang tua disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi lain di luar reaksi vaksinasi. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMW tahun ajaran 2026, Pemerintah Kota Bogor lakukan pengawasan ketat guna mencegah kecurangan dalam proses pendaftaran. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan pelanggaran aturan.
8: Ini berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pasti kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah kakak,

0: ada anak-anak yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian uji coba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar.
2: Bisa membuat akun masing-masing. Nah, betul berisi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan, dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni, itu adakan verva oleh Bisdik, oleh Dinas Bisduk Capil kalau data pendudukannya, verva data sen untuk data sosialnya. Tanggal 2 Juni, siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita kemarin sudah server ya, sudah ada fresh test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
1: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
3: Diduga akibat kebocoran gas, sebuah restoran di Mall Cihamplas Walk terbakar. Api dipadamkan dengan cepat tanpa korban luka-luka maupun jiwa. Selengkapnya, Bilal Wibisono.
4: Kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cihamplas Walk, tepatnya di restoran Giggle Box pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 10.30. Api berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman Kota Bandung dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Wadanton 3 Damkar Taman Kota Bandung, Dedi mengatakan pihaknya langsung bergerak usai menerima laporan sekitar pukul 10.29. Sejumlah 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Saat tiba di lokasi, menurutnya api sudah mulai mengecil, namun kepulan asap yang tebal sempat membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan.
5: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat, kami lebih utama dari pos utara dulu yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat, satu unit pancar, satu unit tanki dan rescue. Untuk pertama kami masuk dulu, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap, demikian.
4: Sementara itu, saksi mata sekaligus petugas keamanan Ciwok, Rudi Supriyadi mengaku mengetahui kejadian setelah alarm kebakaran berbunyi. Ia pun bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya melakukan pemadaman sembari melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran dan polisi. Dengan adanya hidran dan juga apar yang tersedia di Ciwok, proses pemadaman berlangsung dengan cepat.
6: Karena kan kalau setiap RW ini kan alarm berbunyi kalau ada tanda kebakaran. Alarm bunyi ke seluruh area, berarti kan itu tanda kebakaran gitu.
7: Terus langsung lapor polisi sama ya, damkar?
6: Langsung dari damkar.
7: Langsung datang berarti cepat ya tadi?
6: Iya, cepat sih.
4: Dari Cihamplas Walk, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual telah memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islimiati.
8: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
9: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
8: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar asuh, Mbak. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan.

0: agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua, tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga, kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi, hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik, hewannya itu tidak buta, tidak pincang, gitu.
1: Kuku Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat maupun panitia kurban.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Selengkapnya disampaikan Jofri Haryadi.
4: Ya, Bogor Timur! Bogor!
5: Lama menanti janji, ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Seperti halnya masyarakat lainnya yang ingin daerahnya lepas dari wilayah induknya, baik kota, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Menunggu diskresi dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium dimaksud. Seperti diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Timur, Al-Hafiz Rana, yang menginginkan kepastian dengan menempatkan perwakilannya di tingkat pemerintah pusat, baik di kementerian maupun Komisi 2 DPR RI.
6: Ke depan kita akan lakukan audiensi. Presiden Bogor Timur sudah membentuk tim untuk bisa bertemu dengan Presiden, kemudian Ketua Komisi 2, Kemendagri, dan Ketua Umum Partai. Karena kebijakan moratorium ada di kewenangan mereka. Mudah-mudahan dengan kita audiensi, Bogor Timur usulannya lebih duluan diperhatikan daripada yang lain. 33 unsur Dewan Penasehat, ada Pak Daceh, Kepala Dinas DPMTSP, ada Pak Asnan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Memang mereka putra-putra Bogor Timur yang hari ini menjabat Kepala Dinas di Kabupaten, ada dari DPRD Provinsi, kemudian ada unsur dari DPRD Kabupaten yang juga masuk di Penasehat Bogor Timur. Ya, harapan ke depan teman-teman dari tingkat pusat, tingkat kecamatan, dan tingkat desa ini semua bergerak, sosialisasi di bawah jalan, kemudian pergerakan kita di atas juga jalan. Jadi sinkron, kompak semuanya.
5: Sementara itu, penggagas pemekaran Bogor Timur yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menegaskan ada atau tidaknya moratorium dari pemerintah pusat, rencana pembangunan dan pemerataan infrastruktur tertinggal di timur Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan. Mulai dari jalan, jembatan, hingga bendungan untuk penguat irigasi pertanian di kawasan Jonggol dan sekitarnya.
7: Seiring dengan perjuangan untuk menuju daerah otonomi baru, itu kan urusan pusat. Kita yang real-real aja sah, ya. Kita harus berjuang itu terkait masalah pengembangan Bogor Timur, baik konektivitas jalan, rencana jalan tol Karawang Barat Sentul Selatan yang beririsan ke tengah wilayah Kecamatan Jonggol dan Cileungsi, juga ada Bendung Cibeet, Bendung Cijure. Nah, saya hadir di sini, rekan-rekan pers, makanya kita harus saling kolaborasi. Ya, butuh kami disuarakan melalui insan pers itu.
5: Hingga Mei 2026 ini, pemerintah pusat belum resmi mencabut moratorium daerah otonom baru, DOB, yang telah berlangsung sejak 2014. Alasan utamanya adalah evaluasi banyak DOB sebelumnya belum mandiri secara finansial dengan jumlah pemohon sebanyak 330 daerah meliputi kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
3: Pemkab Bogor mendorong masyarakat berperan dalam menjaga cagar budaya, diantaranya dengan melaporkan jika ada temuan yang diduga sebagai cagar budaya. Dan berikut laporannya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan perjalanan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama oleh masyarakat. Keberadaan situs maupun benda bersejarah dinilai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mencerminkan peradaban dan kepribadian bangsa dari masa ke masa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan, pelestarian cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
9: Sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan panjang tentang sebuah bangsa begitu, bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa, kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya menunjukkan kepribadian bangsa.
8: Selain itu, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya di Kabupaten Bogor. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan benda, kawasan, maupun tempat yang diduga sebagai cagar budaya agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya, yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita.
8: Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bogor dapat terus terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan 131,3 ton cadangan beras untuk tekan kemiskinan dan juga jaga ketahanan pangan. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2026. Selain mendukung program bantuan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebanyak 131,3 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pangan yang layak. Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan pemerintah pusat berupa beras medium sebanyak 10 kg dan minyak goreng 2 liter setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Menurut Gingin, cadangan beras daerah tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program ATM Beras yang menyasar 2.000 kepala keluarga miskin di Kota Bandung. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN), namun belum menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai atau BNT maupun program keluarga harapan atau PKH.
10: Buktinya juga sekarang ada pembagian pangan, beras dan minyak goreng kan itu diserbu oleh masyarakat. Ya, yang DTSN itu masa sekarang kan itu masih berlangsung. Di Kota Bandung itu baru 30%-an lah, jadi masih berlangsung. Dan itu minatnya tinggi dan itu sangat membantu beban masyarakat. Jadi banyak kegiatan yang saling menguatkan lah.
4: Saat ini Kota Bandung telah memiliki 46 unit ATM beras yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 40 unit merupakan milik pemerintah Kota Bandung dan 6 unit lainnya milik Dinas Kota Bandung. Selain itu, DKPP Kota Bandung juga tengah menyiapkan program pangresah sebagai upaya penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting. Program ini akan menyasar 1.832 kepala keluarga miskin yang tercatat dalam DTSN namun berada di luar penerima BNT dan PKH.
3: Informasi terakhir, pendengar. Sebagai upaya mempertahankan prestasi, Hoki Kota Bandung membidik 2 medali emas pada ajang Porprov tahun 2026. Adi Mulyadi melaporkan.
11: Tim Hoki Kota Bandung menunjukkan optimis tinggi menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Target besar dipasang dengan membidik 2 medali emas dari nomor hoki indoor. Keyakinan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Hoki Indonesia FHI Kota Bandung, sekaligus pelatih tim nasional Dian Indriansyah yang akrab disapa Ojes. Menurut Ojes, proses persiapan tim hingga saat ini terus berjalan secara konsisten. Program latihan rutin masih dilakukan baik untuk nomor indoor maupun outdoor. Meski beberapa aspek teknis masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov tahun 2026.
12: Perlatihan masih tetap berjalan, tentunya ada beberapa bulan ke depan yang masih dimatangkan. Insya Allah di bulan Juni kita akan ikut kegiatan di Depok, Wali Kota Tap, yang kebetulan pesertanya hampir seluruh calon lawan kita di Porprov.
11: Sementara untuk hoki outdoor, persiapan masih difokuskan pada latihan internal dan uji coba dengan klub-klub di Kota Bandung. Hingga kini belum ada agenda kejuaraan resmi yang dijadikan tolak ukur kemampuan tim. Meski demikian, intensitas latihan tetap dijaga agar performa atlet terus meningkatkan menjelang pertandingan sesungguhnya. Oces memastikan komposisi tim hoki Kota Bandung kini sudah mencapai 100%, baik tim outdoor maupun indoor. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, FHI Kota Bandung memasang target tinggi, 2 medali emas diproyeksikan dari nomor hoki indoor, sementara 1 medali tambahan diharapkan bisa diraih dari nomor outdoor. Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada edisi Porprov sebelumnya, tim hoki outdoor Kota Bandung sempat menembus partai final meski akhirnya kalah lewat adu penalti. Pengalaman itu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk kembali bangkit memperbaiki pencapaian di edisi mendatang.
3: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas, saya Batalus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: We wanted to pay homage to the three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

0: pakaian ganti udah, obat-obatan udah, dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon sore ini. Pendengar, pemerintah Arab Saudi menggelar program edukasi haji Zad al-Hajj di Madinah sejak Rabu 6 Mei 2026. Program ini menargetkan lebih dari 200 ribu jemaah internasional. Pembinaan ini diselenggarakan Kementerian Urusan Islam Saudi menjelang musim haji 1447 Hijriah. Program ini difokuskan memperkuat pemahaman ibadah dan syariat jemaah. Kajian berlangsung di Masjid Quba dengan puluhan materi ilmiah. Materi ini disampaikan ulama senior dari berbagai bidang keislaman. Pembahasan mencakup fikih haji, tafsir Al-Quran, dan keutamaan amal saleh. Kajian juga membahas tauhid serta syiar Islam bagi jamaah. Panitia menggunakan berbagai bahasa untuk menjangkau peserta dari banyak negara. Skema ini dinilai mempermudah pemahaman materi selama pembinaan berlangsung. Dan jadwal kajian ini disusun fleksibel mengikuti agenda ibadah para jemaah di Madinah. Langkah ini memungkinkan peserta tetap mengikuti pembinaan tanpa mengganggu aktivitas utama. Program edukasi ini tidak hanya membahas praktis teknis pelaksanaan ibadah haji, pembinaan juga memperkuat fondasi keimanan dan wawasan keislaman peserta. Pemerintah Saudi berharap program ini meningkatkan kekhusukan ibadah para jemaah internasional. Pemahaman syariat ini dinilai penting menjaga kualitas pelaksanaan haji.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Dari Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Prosatu RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPPUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMN_ID, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut merupakan manipulasi foto Doni yang di laman alumni.umpat.ac.id. Hasil identifikasi high moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 99.9%. Jadi pendengar, untuk Anda yang menerima ataupun melihat unggahan terkait dengan tersebut ya, jangan mudah percaya dan juga abaikan saja, karena BUMN atau Menteri BUMN sendiri, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ya, ini tidak melakukan hal tersebut ya. Dan pendengar, demikian cek fakta untuk kali ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Dengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Rostiana Intan Azhari.
4: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jayamaja Kuning hari ini Rabu 13 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perkiraan cuaca wilayah Jayamaja Kuning esok hari, Kamis 14 Mei 2026, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Voi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Kucing tiknyamu. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan piharaan. Nampung tetesan udara dari tertingin burung.

Kakak lain yang kejenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah Ali Imran ayat 31 hingga 36 yang akan dibacakan oleh Ilham Fauzi. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda pendengar dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah Bahasa Sunda untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan saya masih menemani Anda pendengar dalam Cirebon malam sore ini.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu panting. Mapak Lebaran Haji tahun 2020 genep ancuan beas di gudang Bulog Cirebon ngahontal 216.000 ton luy. Pemerintah Kabupaten Indramayu nguka luang kalawang hade pikeun investor. Wartos lengkepna didugikeun ku Arul Anwar. Mapak Lebaran Haji tahun 2020 genep ancuan beas di gudang Bulog Cirebon ngahontal 216.000 ton luy. Ancuan cakitu teh diajen bakal nyumponan kebutuhan pangan nepi ka 12 bulan nu bakal datang. Kitu ditandaskeun Kepala Perum Bulog Cirebon Imam Mahdi dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Imam Mahdi, tina ancoan beas nu aya kiwari ukur dibagikeun 3.000 ton unggal bulan antukna sataun kaharep cadangan pangan bakal aman. Bulog Mibanda 10 komplek gudang kalawan daya tampung 128.000 ton. Jumlah sakitu can bisa nampung sarengse ngaronjatna cadangan beas. Usum halodo ditaksir bakal numuhuwukeun heureuhna cai bersih pikeun masyarakat. Kulantaran kitu pamarentah Kabupaten Cirebon nataharkeun sejumlah tarekah pikeun ngungkulanana. Salah sahijina nyaeta ngawangun 5 sumur artesis atawa sumur gali. Nurutkeun Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda, 5 sumur ieu kiwari geus bisa dimanfaatkeun masyarakat engguning nyumponan cai. Kalimat sumur pernahna aya di Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Gereget, Desa Kamarang jeung Desa Beber. Ayana 5 sumur ieu diajen bisa ngabantu masyarakat nyumponan cai dina mangsa usum halodo. Dina raraga mieling Hari Buruh Internasional, pamarentah Kabupaten Kuningan ngayakeun kagiatan kalawan jejer gawe bareng peduli jeung kagiatan sosial mapayungan ketenaga kerjaan. Eta kegiatan teh dilaksanakeun di kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kuningan, can lila ieu. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani negeskeun yen pangeling-ngeling Hari Buruh Internasional lain saukur direah-reah ku kagiatan seremonial wangkul, tapi kudu jadi pikeun nguatkeun hubungan antara pangusaha, para pagawea jeung pamarentah. Dirina ngajengin pagawe Mibanda pangrojong pikeun pawangunan daerah boh secara tenaga jeung pikiranana. Pamarentah Kabupaten Indramayu muka luang kalawan hade pikeun investor nu boga niat pikeun gawe bareng enggoning ngongkolakan runtah jadi sumber energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Dedi Agus Permadi, nendeskeun yen Kabupaten Indramayu mibanda ajeng anu pohara gede napikeun ngamekarkeun energi. Ucara gawe bareng antara pamarentah, dunia usaha jeung liana, runtah di Indramayu bakal bisa dikokolakeun kalawan hade tur mibanda mangpaat pikeun ekonomi masyarakat di sabudeureunana. Wartos Pamungkas. Pamarentah Kabupaten Majalengka rek ngarobah pasar rakrat jadi wewengkon pasar nu sehat, bersih, tur ayem pikeun masyarakat jeung nu dagang. Aliu Dumasar tekadna Bupati Majalengka Eman Suherman waktu studi banding ka Kabupaten Banyumas can lila ieu pangdongdona ieu dina raraga guguru ku patalo cara hade dina ngokolakeun pasar rakyat sarta sistem ngokolakeun runtah kalawan modern. Nurutkeun Eman, pasar tradisional minangka na di ekonomi masyarakat anu geus sakuduna ditata kalawan hade. Pasar tradisional kudu dibebenah sangkan leuwih rapi, bersih, sehat sangkan masyarakat nu ngandon balanja ngarasa marenah tur tumahnina. Pon kitu deui padagangna leuwih aman tur tertib. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu. Wilujeng wengi.
0: Bewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah. Fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Dengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Dan juga jangan lupa setelah ini kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan dalam menikmati, dalam menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan juga dilancarkan semua aktivitas Anda pada malam hari ini tentunya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
4: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
5: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
6: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
7: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
4: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dekroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: koordinasi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifulalam.

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000 setelah itu baru persiapan.
1: Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
1: ya, Rian. Rian.
6: Jadi jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengalami yang itu
1: menurut ya. Rian.
7: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan menentu apapun meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRIprograma3. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kali ini saya Nono Kartono bersama Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang beragama Katolik, sesaat lagi Anda akan ikuti mimbar agama Katolik sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Mimbar Agama Katolik, kembali bersama Anda untuk malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 ada Mbak Stefani Cahyaningsih Sidiawati. Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Puji dan Tuhan. Iya, dan Mbak Stefani ini adalah penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Tema malam hari ini adalah Gerak Roh Kudus. Silakan.
1: Baik. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kembali lagi mengudara dalam program RRI Pro 1 Mimbar Agama Katolik bersama saya Stefani Chanese Sindiawati. Dalam proses kita akan menantikan kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan bersama pada hari besok, dan juga akan dilakukan novena penantian turunnya Roh Kudus. Maka mari kita hayati peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, terlebih dalam gerak gereja. Maka mari kita siapkan hati untuk bersatu, berkomunikasi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami anak-anak-Mu dapat merasakan kebahagiaan, pengalaman hidup, dan setiap peristiwa yang membuat kami bertumbuh dan berkembang dalam iman di dunia ini. Kami menyadari bahwa dalam keberimanan kami banyak sekali keresahan, sikap kecewa, sikap sedih, dan juga perasaan lainnya. Maka Engkau menjanjikan turunnya Roh Kudus. Pada hari ini kami ingin mengenal Roh Kudus yang Kau kehendaki untuk membimbing proses perjalanan kami untuk terus-menerus memberikan pencerahan bagi setiap langkah hidup kami. Kiranya Engkau sendiri yang dapat menjelaskan segalanya, dan Engkau sendiri yang dapat memenuhi akal pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, berkatilah juga sanak saudara kami yang mungkin saat-saat ini mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tolong berikanlah penerang, berikanlah pencerahan supaya Engkau tetap memberikan rahmat anugerah untuk bisa bertahan hidup, supaya setiap pilihannya tidak berakhir pada proses atau rahmat ataupun kehendak pribadi untuk menyakiti diri sendiri. Kami serahkan sanak saudara kami ini ke dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mengawali mimbar agama Katolik pada malam hari ini ada satu quotes menarik. Kembali kepada Tuhan sering dimulai dari hal yang sederhana. Berdoa lagi, bertobat lagi, dan membuka hati lagi. Maka mari dalam rahmat yang baik ini kita dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga arah dari langkah sederhana ini bisa kita mulai dari hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, gereja pada dasarnya bersifat misioner. Gereja yang misioner tidak merupakan garis pinggir dari sejarah dunia, tetapi selalu berhubungan dan beririsan dengan kepentingan dan keprihatinan keagamaan, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia, untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, dunia sebagai tempat tinggal bersama yang memungkinkan penghuninya meraih kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai manusia yang berziarah menuju keselamatan dengan Allah. Melalui misinya, gereja mengenal banyak unsur kebudayaan dan sosial dunia. Jiwa misioner gereja juga harus dibaca dalam dimensi gereja sebagai mempelainya yang kudus. Inisiatif atau prakarsa ilahi dan penerimaan oleh umat beriman ini membangun dalam keutamaan roh gereja yang di dunia sebagai mempelai Kristus, tetapi juga bunda yang harus menampakkan sesuatu. Keprihatinan bunda gereja terhadap semua orang sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen Konsili Vatikan II. Dari sini mengalirlah tugas bukan hanya karya evangelisasi, tetapi juga untuk membela dan mendukung pribadi manusia sebagai misi yang harus dilaksanakan. Konsili Vatikan II membawa perubahan yang sangat signifikan dalam gereja. Gereja dapat membuka mata hatinya untuk melihat kembali esensi dari keberadaan gereja. Pada hakikatnya, gereja adalah katalisator di dunia ini dan membawa terang kepada dunia ini dari dunia yang gelap dengan berbagai sekularisasi yang berbeda-beda. Selain itu, gereja juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah ke dalam dunia. Tentu hal ini tidak mudah bagi gereja, sebab kerajaan Allah yang dihadirkan oleh gereja ke dalam dunia adalah kerajaan yang sistem pemerintahannya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Tetapi jangan seperti Raja yang kita bayangkan dengan kemewahan, tetapi raja yang penuh dengan kesederhanaan, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, gereja sangat sulit untuk menolong orang-orang yang berada di luar gereja atau orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja dan Allah. Satu hal yang kurang disadari oleh gereja adalah bahwa tugas pelayanan, pewartaan, dan lain sebagainya adalah tugas bersama. Karena itu, gereja perlu untuk melibatkan semua orang dalam pewartaan kabar gembira. Roh Kudus, yang adalah seorang pribadi Allah, mempunyai peran dalam diri dan karya. Roh Kudus menjadi agen atau penggerak utama dalam karya. Mereka berkarya demi kerajaan Allah, sekaligus membangun persekutuan umat beriman. Kehadiran Roh Kudus dilihat sebagai pembawa berita kabar gembira. Artinya, umat mengalami sentuhan kasih Allah secara nyata melalui pewartaan, nasihat, dan pengajaran yang dilandasi oleh gerak dari Roh Kudus itu sendiri. Gereja mengemban tugas Allah yakni sebagai Missio Dei. Allah telah menciptakan alam semesta dan ia sangat mencintai umatnya. Namun banyak bangsa yang belum mengenal Allah, dan kerajaan Allah yang dirajai oleh Yesus Kristus belum dikenal oleh sejumlah besar orang. Karena itulah Allah menghendaki agar kerajaan Allah harus dinyatakan di dalam bumi ini. Pandangan kerajaan Allah ini berbeda-beda. K.S. De Jong mengatakan bahwa kerajaan Allah mengandung visi tradisional melihat bahwa gereja adalah kerajaan Allah dalam sejarah. Serta gereja dipandang bukanlah kerajaan Allah, melainkan gereja adalah awal mula dan hasil pertama dari kerajaan Allah yang akan disempurnakan oleh Allah sendiri di masa depan. Oleh sebab itu, gereja harus terus membangun keadilan, persaudaraan, dan kebebasan dalam sejarah. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi Tuhan bagi semua orang yang percaya, sehingga semuanya tanpa terkecuali harus terlibat di dalamnya, bukan sekedar sebagai penonton. Gerakan bermisi adalah terkoordinasi oleh seluruh anggota gereja, bukan sekedar para pemimpinnya saja, bukan sekedar paus, uskup, imam, rohaniawan, biarawan-biarawati, bukan. Karena di dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9 mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pengertiannya adalah ditujukan kepada gereja secara menyeluruh, semua jemaat termasuk di dalamnya. Ketika jemaat sebagai anggota tubuh Kristus tidak terlibat dalam gerakan misi, berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengelolaan gereja tersebut. Para pemimpin gereja, gembala sidang, dan para majelis atau penatua harus memberikan teladan dan melakukan tugas ini bersama dengan jemaat dengan tujuan bukan untuk memperluas gereja lokal, tetapi dalam rangka menjalankan misi yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka sebagai para murid Kristus. Satu catatan penting adalah bahwa di dalam pelaksanaan misi ini harus dibawa dalam sebuah sikap atau motif yang benar, yaitu menjalankan misi Tuhan, bukan menanyakan apa yang akan didapat, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan sebagai wujud pelaksanaan amanat agung. Gereja menyadari bahwa hadirnya gereja adalah didorong oleh sebuah visi yang kuat, menjangkau orang-orang yang belum dijangkau dan mendengar Injil. Gereja bisa hidup sampai saat ini dikarenakan gereja tetap menjalankan misinya dan berani keluar dari kerangka tembok gereja lokal. Menjalankan misi adalah nafas yang menghidupkan gereja. Pada saat Allah bergerak untuk bermisi, maka gerejalah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi yang kuat serta dukungan secara finansial dan moral seperti yang terdapat dalam kisah para rasul dengan gereja perdana. Untuk menerapkan hal ini, gereja sangat bekerja keras untuk mewujudkan bahwa gereja berjiwa misioner. Salah satu yang dilakukan oleh anggota gereja adalah pergi bermisi dan mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia, ke segala bangsa dan budaya. Gereja menyadari bahwa gereja bukan lagi sebuah institusi yang diam atau properti saja, tetapi sebuah movement. Gereja harus selalu bergerak dinamis dan terus menyelaraskan langkah mengikuti alur kehendak Tuhan, mengenalkan Yesus kepada seluruh dunia. Gereja yang merupakan gerakan ini akan menjadi sebuah sistem yang tidak bisa dihentikan dan terus berkembang ke segala arah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Tugas perutusan gereja ini adalah tugas dalam menyebarluaskan kabar gembira dan mendatangkan kerajaan Allah ke dalam dunia, khususnya bangsa-bangsa atau tempat-tempat yang belum pernah mengenal atau mendengarkan Injil. apa yang harus dilakukan sebagai seorang Katolik yang sejati? Yang perlu untuk dilakukan sebagai seorang Katolik yang sejati adalah terus-menerus menyadari dan mengalami semangat bermisi, bukan dalam upaya untuk menegaskan tentang kuasa diri, tetapi mengupayakan bahwa rahmat kasih Allah menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Kebenaran pertama mengenai Roh Kudus harus dimengerti bahwa Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus sendiri. Seringkali ada konsep yang keliru bahwa Roh Kudus dipandang hanya sebagai suatu kuasa, pengaruh semangat, perlengkapan untuk mendapatkan wibawa. Melihat Roh Kudus sebagai seorang pribadi diabaikan. Salah paham ini timbul antara lain karena masalah hermeneutika, yakni penafsiran yang tidak tepat yang hanya melihat sebagian. Untuk memahami Roh Kudus sebagai seorang pribadi, kita perlu mengetahui arti roh itu sendiri. Menurut tata bahasa Yunani, kata untuk roh yaitu ekeinos, eitos, berjenis kelamin netral. Akan tetapi jika Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Dia memakai kata ganti orang maskulin, ekeino, auto. Dalam bahasa Inggris, he atau his atau him, yaitu jenis kelamin yang hanya dipakai untuk pribadi atau orang. Dengan demikian, Yesus dengan sengaja mengabaikan tata bahasa Yunani yang menuntut kata ganti orang netral untuk kata roh. Hal ini sangat jelas dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memuliakan Allah. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan secara jelas bahwa Roh Kudus bukanlah benda seperti angin, kuasa atau cairan yang bersifat netral, melainkan adalah pribadi. Mengingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi, maka itu berarti pribadi Roh Kudus tidak mungkin terbagi. Dengan demikian, barang siapa telah menerima Roh Kudus, dia telah menerimanya seluruhnya. Di dalam sakramen Gereja Katolik, kita menerima Roh Kudus adalah ketika sakramen pembaptisan dan sakramen penguatan. Pertanyaannya, apakah Roh Kudusnya berbeda? Tidak, Roh Kudusnya sama, tetapi perannya berbeda. Pada saat pembaptisan, Roh Kudus itu menyatukan kita sebagai anak-anak Allah ke dalam keanggotaan gereja. Tetapi ketika kita menerima sakramen penguatan, Roh Kudus yang sama yang akan menguatkan kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kita mengakui bahwa Roh Kudus merupakan pribadi tersendiri, sebagaimana Bapa dan Putra. Meskipun Tritunggal Maha Kudus adalah misteri yang tidak terselami oleh akal budi manusia, sampai hari ini pun ketika misalnya kita ditanya mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus atau konsep Tritunggal Maha Kudus, sangat sulit bagi kita untuk menjelaskannya. Karena memang untuk menjelaskan mengenai konsep Allah Tritunggal Maha Kudus tidak bisa dengan akal logika manusia, tetapi dengan iman. Kita perlu menyadari bahwa konsep Tritunggal ini itu berakar pada proses pengolahan pengalaman-pengalaman kerohanian kita. Namun kita boleh dan harus merenungkan misteri dari konsep Allah Tritunggal ini sebagai rahasia iman kita sambil mencari pengertian sejauh kita dapat memahaminya. Untuk memahami Roh Kudus sebagai pribadi tersendiri, kita harus memulai dengan menyadari sekali lagi caranya Roh Kudus berkarya dalam diri orang beriman, yaitu dengan cara personal atau pribadi. Tentunya, orang yang satu dengan orang yang lain mendapatkan sentuhan kasih Roh Kudus itu berbeda, sehingga berdasarkan pengalaman imannya, Seseorang akan mendeskripsikan mengenai Roh Kudus, cara kerja Roh Kudus itu berbeda-beda pula. Orang yang beriman kepada Kristus memiliki Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dapat mengenal dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan Kristus dengan Allah. Dengan Roh Kudus Kristus, kita pun dapat bersatu dengan Allah dan mengenal Allah yang kita imani. Roh Kudus termasuk dalam peristiwa pewahyuan Allah. Akan tetapi, jika peristiwa pewahyuan Allah itu bersifat pewahyuan diri Allah sendiri, maka apa yang termasuk dalam wahyu Allah juga dalam hakikat Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus termasuk dalam hakikat Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus pada hakikatnya bersifat ilahi. Allah Roh Kudus adalah subjek, bukan objek dari Allah Bapa dan Putra. Ia adalah subjek pelaku yang mengangkat kita masuk ke dalam realitas Allah sendiri. Dengannya, kita dimampukan untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus juga mendorong kita untuk mengakui Yesus sebagai Putra Bapa dan membedakan diri kita sendiri dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Dalam pengakuan itu, kita dapat mengenal Yesus sehingga kita menjadi layak termasuk dalam keluarga Allah. Tetapi, kita tidak sehakikat dengannya sebab kita adalah ciptaannya. Memang roh yang kita miliki itu adalah roh kesatuan dengan Allah. Ini berarti bahwa Roh Kudus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Seperti juga Yesus ditunjukkan sebagai anak Allah melalui roh. Roh itulah yang mempersatukan Putra dengan Bapa. Maka Roh Kudus harus diartikan sebagai kesatuan antara Bapa dan Putra. Inilah pengertian yang mendasar tentang roh dalam pewahyuan Allah yang adalah hakikat Allah yang abadi. Melalui Roh Kudus, Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya kepada hamba-hambanya, para nabi serta para rasul, dan pada zaman sekarang ini pada kita sebagai penerus para rasul, untuk menyampaikan kepada segala bangsa tentang kehendaknya dengan pengantaraan Roh Kudus. Rasul Paulus selama 3 tahun diasingkan oleh Tuhan di tanah Arab untuk mempersiapkannya bagi tugas yang besar, yaitu menerima dan memberitakan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini semuanya dipanggil dan ditugaskan secara khusus oleh Allah sendiri melalui rohnya. Maka mereka tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus oleh mereka. Mereka semua adalah orang yang menyadari bahwa mereka menjadi penyambung lidah Allah. Satu tugas yang maha agung. Roh Kudus tidak hanya menyampaikan firman Tuhan kepada para nabi dan para rasul, melainkan juga menguasai mereka pada saat penyampaian firman Tuhan kepada orang lain. Dengan demikian, Roh Kudus sendirilah yang menyelidiki apa yang ada di dalam Tuhan dan menyampaikan berita dari Allah kepada manusia. Kita seringkali melihat Roh Kudus itu dilambangkan dengan beberapa simbol. Yang pertama adalah air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang dari tindakan Roh Kudus. Kita ketika kecil ataupun ketika menerima rahmat pembaptisan dewasa, kita dicurahi air sebanyak 3 kali. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban, makna air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Dibaptis dalam satu roh, kita juga diberi minum dari satu roh, jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan, dan yang memberi kita kehidupan abadi. Yang kedua adalah urapan minyak suci, urapan minyak krisma. Salah satu lambang Roh Kudus adalah juga dalam urapan dengan minyak. Ia menjadi sinonim dengannya. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan, yang karenanya dinamakan Chrismation dalam gereja-gereja timur. Untuk mengerti sepenuhnya, orang harus kembali ke urapan pertama, yaitu Roh Kudus kerjakan, yakni urapan Yesus. Kristos, atau dalam bahasa Yunani Mesias, berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Dalam Perjanjian Lama sudah ada orang yang diurapi oleh Tuhan, salah satunya adalah Daud. Tetapi Tuhan Yesus secara khusus adalah Dia yang diurapi Allah. Kodrat manusiawi yang Putra terima diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, Yesus menjadi Kristus. Perawan Maria mengandung Kristus dengan pengantaraan Roh Kudus yang mengumumkannya melalui malaikat pada kelahirannya sebagai Kristus dan yang membawa Simeon ke dalam kenisah supaya ia dapat melihat yang diurapi. Ia juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati dalam kodrat manusiawinya yang adalah pemenang atas kematian dan seutuhnya menjadi Kristus. Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah sampai orang-orang kudus menjadi manusia sempurna dan menampilkan Kristus dalam kepenuhannya. Simbol berikutnya adalah materai. Materai sebagai lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya, dan di dalam Dia Bapa juga memateraikan tanda miliknya atas kita. Gambaran materai menandaskan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan, penguatan, dan tabisan imamat. Maka, ia dipakai dalam beberapa tradisi teologis untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan atau materai kekal. Selanjutnya adalah lidah-lidah api. Lidah-lidah api layaknya seperti api yang membara, Roh Kudus yang dilambangkan dengan lidah-lidah api memberikan daya, dorongan, semangat untuk kita terus mau berdaya ubah sebagai orang Katolik dan terus mau membaharui diri ke dalam kedalaman kedewasaan iman. Roh Kudus sendiri memberikan daya kepada kita untuk terus kuat dalam perjalanan. Karena setiap kali kita berjalan dalam titik kelemahan, Roh Kudus itu sendirilah yang terus mengangkat kita untuk kembali tegap, untuk kembali kita berjalan pada arus tantangan kehidupan ini. Di zaman yang serba instan, seringkali kita menjadi kewalahan dengan begitu banyaknya informasi dan pilihan hidup. Pun ketika kita hendak mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang sulit kita pahami secara logika. Namun dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan realitas rohani bahwa Tuhan mendidik kita sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah juga yang menjadikan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Di peristiwa penampakan Bunda Maria dari Fatima, Roh Kudus memberikan penglihatan dan pesan tentang masa depan dunia untuk menuntun umat manusia kembali kepada pertobatan, memberi kepekaan agar kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melangkah. Yohanes bab 16 ayat 14 mengatakan, "Ia akan memuliakan aku." Tugas Roh Kudus adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Hari ini kita diingatkan untuk tidak berkecil hati ketika kita merasa belum memahami seluruh rencana Tuhan. Kita diajak untuk melihat Bunda Maria yang mendampingi anak-anak gembala. Roh Kudus pun akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Di dalam Roh itu pula, kita dituntun melalui keheningan, seperti pesan lembut pada peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima yang pada akhirnya mengubah wajah dunia. Maka peristiwa hari ini, mari kita renungkan ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh merasa bersuka cita ketika kita dapat dikuatkan, dapat kembali berjalan di saat kita mengalami kelemahan dalam diri kita. Mari kita akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh adalah penyelamat bagi kami. Engkau memberikan rahmat, Roh Kudus yang menyertai langkah hidup kami. Roh yang begitu menyenangkan hati kami untuk kami bisa terus berjalan, untuk kami bisa terus melangkah. Kami mohon supaya Roh Kudus itu pula yang memenuhi pribadi kami, bukan dengan kuat kuasa kami, tetapi dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu lah yang meraja atas pribadi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendengarkan mimbar agama Katolik. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Stefani. Selamat malam. Ya, dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Katolik ya untuk malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026, bisa Anda simak kembali pada Rabu yang akan datang.

Rosa 2 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang disiarkan di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Malam hari ini seperti biasa akan dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari, menghadirkan bintang tamu ada Vivi Kabul. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh.

0: rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino
1: ini
0: loh ya.
1: Iya, kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok enggak salah, Mas.
0: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat. Ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh. Mas
1: mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi itu, sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget, Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Waduh, bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Ref, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Gengganjur. Hei,
0: siapa Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya iya melaku melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi
0: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Dipesan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan, Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana, Mbak?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya,
1: siap, boleh? Siap,
0: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
4: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga. Saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain. Gitu.
0: Ya, benar,
3: tapi
0: benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mbak Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Ya.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo okay. Tampaknya memang line WhatsAppnya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
4: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, ya? Betul.
4: Sampai gak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita
1: bisa
4: latihan seperti itu.
0: Oke.
1: Okay.
4: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Awas, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang ya. Kalau diceritain semua ya.
1: Silakan, Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival.
4: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: Bintang radio. Wah. Seru.
4: Jumpa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sisatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang nah, perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
4: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
4: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya.
4: Setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Siap.
4: Itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu lagi bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memilih.
1: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan Oma. Dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kabur.
4: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Siti. Itu di tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya. Ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Mereka antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka
0: Ya.
7: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa. Siap.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Sampai terus akhirnya nikah.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang. Iya,
8: kita temunya seru nih. Ya.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas
8: Assalamualaikum,
1: Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap tuh.
8: Ya. Betul, pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas. Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi lanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
7: albumnya
1: banyak, ya,
7: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Lagu-lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya kemarin iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau juga tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Kirim ke Inggris, malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, satu kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya, jadi saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya,
0: yang
7: pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh. Lagi. Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi rock and roll. Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya. Nanti saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio iya, ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 2792. Sekali lagi 0811 797 2792. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Jadi
3: itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya
4: juga
0: masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah gitu banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana,
6: ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Ya, buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: Mbak ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul sekali.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener Om ya, aduh, Om alhamdulillah ya. kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music,
1: rock and roll music,
8: rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya banget, bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh
8: nuansanya tuh dapet banget gitu kan. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi
0: ditungguin nanti ya oke okay.
8: Ya. Oke okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis
1: deh. Oh, iya dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas
0: Dwiki. Atuh, iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
2: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam
9: kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya. Apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Dulu
1: ya,
9: kita
1: keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lanjut, ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab. Ya Bu bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya
1: nyanyi,
9: tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.
9: Waduh.
1: Dan masih geli.

0: lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromoin
1: ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hendi paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari lirik dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
2: Iya, Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya kita.
1: Gitu. Oh baik. Tapi, juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Iya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Neni. Iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
2: betul
0: bidang radio
2: sekali. RRI. Betul sekali
1: Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul. Alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya pastinya
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes, luar biasa, Re.
2: Bertepat di gedung The Tree Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, deket sama Farabi. Kita sering juga ke Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pasti
0: siap. Oke,
2: nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi. Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidang Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu. Nah, diampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya itu aja harapan dari kami semua. Mbak Vivi semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jawab? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh, kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada
1: makan. Bukan. Ya.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam, ayah Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya
1: Dede. Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya, maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini, dan saya juga alhamdulillah di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
0: dari
2: siapa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Kok udah ditaruh?
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya.
1: Ada.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, yes. Sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Wah, kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya. Sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya Sunda ada yang bahasa Sunda. Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 21.
2: Rindu
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mahjudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahir dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari namanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Ujian Lejeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, okay. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang live. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya oh, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: paling dari, hits
0: Mbak dari
1: Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712.
1: Jakarta, Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda, dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Jaring Ayah, produksi RRI Ranai.

0: ala amboi amboi, sejuk rasanya ala amboi amboi.
1: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah Rahmi, Rahmi.
1: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni bang ah?
2: Sabar Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
1: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
3: Dah lah mak, tak usah marah-marah.
1: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
1: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Mak Sarah ini. Eh, tuh kan Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Mama, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
1: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya yang nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

0: aku ni.
1: Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong. Tolong.

0: Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa?

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

101 masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Majalengka mendadak hening saat majelis hakim membacakan vonis. Hal ini terkait kasus pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap anak yang sempat mengguncang masyarakat Kabupaten Majalengka. Dalam sidang terbuka untuk umum digelar pada hari ini, majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Gin-Gin Ginanjar 24 tahun. Putusan itu dibacakan dan vonis itu juga dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim Handi Reformen Kacaribu setelah majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan kumulatif. Dan kasus tragis ini juga diketahui terjadi pada Sabtu 18 Oktober 2025 di lingkungan Masjid At-Taubah Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari anak laki-laki untuk melampiaskan hasrat seksual menyimpang. Saat itu korban yang masih berusia 12 tahun tengah bermain sepeda di sekitar area masjid. Terdakwa kemudian mendekati korban dengan modus menanyakan lokasi toilet dengan mengiming-imingi uang agar korban bersedia ikut menuju kamar mandi masjid. Informasi ini bisa Anda baca di KBRN, pendengar, www.rri.co.id/Cirebon.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

pendengar, masyarakat kabarnya dihimbau lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama setelah menerima gaji maupun THR. Pengeluaran yang tidak terkontrol itu juga dinilai dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan. Kepala BPS Cirebon, Samiran, mengatakan uang akan memberikan manfaat ketika digunakan untuk kebutuhan yang tepat. Menurutnya, perputaran uang melalui konsumsi masyarakat memang dapat membantu menggerakkan perekonomian. Samiran juga menjelaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan disebut memiliki batas jelas, sedangkan keinginan itu cenderung tidak ada habisnya. Ia juga mencontohkan perilaku konsumtif yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli pakaian atau barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Kondisi ini juga membuat banyak barang hanya tersimpan tanpa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Masih bersama Pro 1 sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti untuk Anda yang sudah mulai lelah, jangan paksakan untuk beraktivitas, segeralah beristirahat agar besok kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tapi besok libur ya, jadi ya apapun yang Anda lakukan, kemanapun Anda akan pergi, yang pasti tetap sehat ya, jaga kesehatan agar tentu kita nanti ketika melaksanakan aktivitas kembali bisa lebih fokus. Selamat malam, sebelum tidur alangkah lebih baiknya cek kondisi rumah apakah aman agar tidur kita juga bisa lebih tenang dan juga memiliki kualitas tidur yang lebih baik.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Kan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

saudara peringat dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Terima kasih Anda saat ini sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi dan inspirasi untuk edisi Kamis 14 Mei 2026, dan saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda pendengar di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat bergabung kembali dan tentunya nikmati seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di hari Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Ihsan Tobi SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Pro 1 RRI ya, untuk pagi hari ini. Pastinya kabar baik Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, pendengar RRI Cirebon nanti silakan nanti bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon dan bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya, untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Baik, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD mengenai menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

tiada berhenti, tidak ada hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi umur, masih diberi nafas, masih diberi kesehatan. Ini adalah rezeki yang besar, kenikmatan yang besar yang wajib seharusnya kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, yang muslim, seharusnya dan sepatutnya bersyukur atas segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sejatinya ketika kita bersyukur menerimanya dengan bahagia, dengan hati gembira, maka balasannya adalah penambahan nikmat tersebut yang tidak ada hentinya. Sebagaimana yang jelas tertuang dalam firman-Nya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapapun orangnya yang sedikit atau banyak selalu mensyukuri dengan mengucap alhamdulillah, tidak hanya itu, rasa syukur juga dibuktikan dengan kita menjadi orang yang terbaik menurut versi dan profesi kita. Guru bekerja dengan baik mengajarnya, pedagang berdagang dengan baik dengan jujur, pejabat menjalankan dengan penuh amanah jabatannya. Itu niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja, berkarya dan berkhidmat dengan setulus hati memberikan kemanfaatan kepada umat, bangsa dan negara. Ini juga merupakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang abdus syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, wa qalilum min ibadiyas syakur. Banyak orang yang mampu melewati ujian dengan bersabar, tapi sedikit orang ketika diberikan kemudahan dan kemewahan mereka terlena, justru malah semakin jauh kepada Allah. Mereka tidak bersyukur dan bahkan merasa kurang terhadap apa yang dimilikinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kufur ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi yang telah berhasil mengemban dakwah risalah ilahiyah, sehingga alhamdulillah kita sebagai umatnya berusaha untuk mencontoh seorang figur, seorang tokoh bangsa, tokoh agama, seorang nabi yang multidimensi, semua di lini kehidupan, lini profesi, beliau number one, selalu menjadi nomor satu, yang terbaik dari yang terbaik. Nabi yang Allah jadikan sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul, penyempurna agama, yang mendapatkan wahyu, yang kemudian wahyu tersebut kita kaji, yang kemudian wahyu tersebut kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, tidak lain dan tidak bukan, huwallazi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dan berupaya kepada wujud aksi nyata dan dibuktikan dengan sebuah ketulusan amaliyah untuk berusaha menjadi umatan yang wasata. Litakuna syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat yang bisa memberikan solusi, umat yang berada di tengah-tengah, tidak kemudian ekstrim kanan dan ekstrim kiri, umat yang menjadi penyejuk di tengah panasnya pertikaian, umat yang kemudian menjadi penghangat di tengah-tengah dinginnya persoalan serta permasalahan yang terjadi saat ini, umat yang bisa menjadikan sebagai figur sebagaimana Rasul itu menjadi seorang nabi yang kemudian menjadi figur uswatun hasanah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Hasan cintai. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi sebuah kehormatan manusia. Maka ini terbukti dengan salah satu tujuan syariat

0: atau yang kita kenal dengan maqa'idus syar'iyyah. Ada berapa maqa'idus syar'iyyah? Yang pertama adalah hifdzul 'ird atau menjaga kehormatan. Ini prinsip kemudian lahir berbagai hukum yang mengatur baik laki-laki maupun perempuan agar kemudian senantiasa menjaga kehormatan dirinya sebagai al-insan atau sebagai manusia itu sendiri. Oleh karenanya itu, Islam ini mengatur dengan sangat ketat bagaimana hubungan antara lawan jenis. Terlebih di zaman sekarang di mana nilai dan moral terus mengalami pergeseran, nilai dan moral terus mengalami kemerosotan. Ini yang kemudian laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram maupun pernikahan kini begitu mudah berinteraksi, baik melalui dunia maya maupun melalui dunia nyata. Contoh nyatanya bisa kita lihat di lingkungan kerja, di lingkungan perkantoran, bahkan di dunia pendidikan itu sendiri, interaksi antara lawan jenis yang tidak terkendali ini kemudian justru menjadi sesuatu yang muncul sebuah kekhawatiran yang serius. Karenanya tidak ada batasan yang jelas di dalamnya. Belum lagi marak bermunculan aplikasi sebuah kencan atau dating yang mempertemukan antara laki-laki dan perempuan melalui dunia maya. Semua itu sesungguhnya merupakan pintu-pintu yang membuka jalan menuju perzinahan yang pada akhirnya merusak kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, perbuatan jalan yang buruk. Maka pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman diawali dengan janganlah kalian berzina, wala taqrabuz zina, melainkan melarang untuk bahkan mendekati perzinahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa betapa tegasnya larangan Allah dalam perkara zina itu. Larangan ini juga menjadi pengajaran agar kita senantiasa berhati-hati dan tidak sampai terjerumus pada perbuatan zina itu sendiri. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir terdapat pada juz 15 halaman 90. Seorang ulama bernama Ibnu Asy'ur menjelaskan bahwa Islam begitu keras menjaga umatnya dari perzinaan dan zina itu membawa banyak dampak negatif. Salah satu dampak yang paling serius adalah tersia-sianya nasab dan keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Seorang ulama bernama Ibnu Asy'ur berkata, wa inayatul Islam bitahrimiz zina li'anna fihi idu'atan nasab wa ta'ridun nasli lil ihmali in kana zina bighairi mutazawwijah wa huwa khalalun 'azimun fil mujtama'. Yang artinya perhatian Islam terhadap pengharaman zina adalah karena perbuatan ini mengakibatkan hilangnya nasab dan terlantarnya keturunan yang lahir akibat hubungan intim yang ilegal. Apabila zina itu dilakukan dengan perempuan yang tidak bersuami, ini merupakan kerusakan yang sangat besar dalam tatanan masyarakat. Maka semua ketentuan syariat Islam ini, Islam ini bermaksud untuk bukan untuk mengekang atau membatasi kita dalam bergaul dan berinteraksi, bukan. Termasuk dalam hal hubungan dengan lawan jenis yang tidak terikat mahramnya maupun dalam ikatan pernikahan. Sebab interaksi yang tidak terkendali dengan lawan jenis merupakan pintu yang bisa mengantarkan seseorang menuju perzinahan. Salah satu adab yang diajarkan Allah terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lakum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada mereka perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan, wayahfazna furujahunna, memelihara kemaluannya. Maka ayat tersebut ini merupakan sebuah perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Yang dimaksud menjaga pandangan di sini adalah tidak memandang lawan jenis tanpa ada keperluan yang jelas. Namun apabila terdapat kebutuhan, kepentingan, misalnya untuk keperluan transaksi, pengobatan atau hal-hal yang lain yang memang diperlukan, maka hal itu diperbolehkan, hanya saja tetap sebatas memenuhi kebutuhan atau mementingkan sebuah keperluan itu sendiri, tidak lebih. Bahkan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib di dalam halaman 225 menjelaskan bahwa ihduha nadruhu walau kana syaikhon haraman ajizan anil wat'i ilal ajnabiyyah li ghairi hajah ila nadhariha fa khairu jaiz fa in kana an-nadru li hajah kashahada 'alaiha jaza. Yang artinya tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meskipun ia sudah tua renta dan tidak lagi mampu berhubungan suami istri untuk memandang perempuan ajnabi, yaitu perempuan yang bukan mahramnya dan tidak terikat pernikahan dengannya, tanpa ada keperluan. Namun apabila ada keperluan seperti menjadi saksi atasnya, maka alaiha jaza, maka hal itu diperbolehkan. Maka di dunia kerja, baik di lingkungan industri, perkantoran maupun sejenisnya, interaksi antara lawan jenis sudah menjadi bagian atau menjadi sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan dalam sehari-hari. Begitu pula dalam dunia pendidikan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan telah menjadi hal yang sudah dianggap lumrah. Dalam situasi seperti ini, Islam hadir memberikan panduan dan adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sebagai rem agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan zina. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran diri dari setiap individu, setiap diri kita untuk menerapkan batasan dan dalam bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan norma yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Adapun bagi dunia pendidikan, para guru, lembaga pendidikan serta orang tua di rumah, pendidikan tentang batasan pergaulan dapat menjadi bagian daripada solusi agar anak-anak kita dapat memahami dan menerapkan batasan tersebut sejak dini mungkin. Dan dari maqa'idus syar'iyah, hifdzul 'ird, menjaga sebuah kehormatan, ini menjadi sebuah tujuan agar setiap diri kita tetap menjaga. Semakin kita menjaga diri dengan baik, dengan hebat, maka semakin pula dijaga kehormatan kita. Mungkin di awal itu dulu, Bung Icai.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ihsan Tobi ISPD yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan ya. Nah, kini saatnya kami ajak Anda untuk dapat bergabung. Silakan melalui telepon di 0231 84 93 259. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui telepon dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935 ya. Ya, menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan ya. Oke, kita ke penelpon Ustaz. Langsung saja kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak
2: Kasmo dari Subang.
1: Pak Kasmo, iya, ya, alhamdulillah.
2: Ya, terima kasih Pak Kasmo.
1: Silakan Pak Kasmo.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz Muda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah Pak Kasmo maju sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Ustaz Muda, mudah-mudahan tandoannya sih para amin. Ustaz Cirebon, kru RRI Cirebon, alhamdulillah. Biasa Pak Kasmo senang karena itunya paparan Ustadz muda yang tadi terangkan, sekarang surat Al-Imran ayat 128. Nah, tuh ayat ini bagaimana itu sedikit-sedikit saya mengerti gitu. Itu aja, Bung Iskandar.
1: Ya. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang ya tadi. Surat Al-Imran ya.
0: Oh, Al-Imran bukan Al-Furqan.
1: Al-Imran.
0: Oh, Al-Imran.
1: 128. Ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Kita ke penelpon lagi, Ustaz. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon. Alhamdulillah baik, Bu Reni, silakan.
3: Assalamualaikum Kang Ustadz Ihsan Tobi'i, Ustadz milenial kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Reni.
3: Mohon izin bertanya, tadi sudah diterangkan tentang bagaimana menjaga kehormatan dalam pergaulan sehari-hari. Namun kita merasa prihatin, miris ya dengan kejadian di Pati ya. Mungkin Kang Ustadz juga sudah tahu karena itu sudah viral. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana itu kejadian yang seperti itu yang membuat apa namanya nama baik menjadi sebuah keluarga tersoreng-moreng, kemudian nama pesantrennya juga. Nah, keperluan seperti apa yang dilakukan oleh apa namanya itu oknum, mungkin pengajarnya atau pengasuh kontesnya yang pertama. Kemudian apa bedanya akhlak dan adab pada manusia? Terbentuk dari apa maksudnya adanya akhlak dan adab pada manusia, bukan adab ya, tapi adab pada manusia itu apakah memang dari pendidikan yang berkualitas atau seperti apa, dan bagaimana pula kaitannya dengan yang tadi saya tanyakan. Itu aja, terima kasih sebelumnya Mas Isai, terima kasih juga.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon ya. Silakan Ustaz menjawab pertanyaan terlebih dahulu.
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ini kemudian ayat ini ditafsiri menurut tafsir Al-Wajiz bahwa kejadian yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud membuat Nabi sangat terpukul. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, gugur di medan perang, dibelahnya perutnya dan dikeluarkan hatinya, lalu di kunyah oleh Hid bin Utbah bin Rabiah. Rasul juga terluka, gigi taringnya patah dan wajahnya berlumur darah. Rasul berdoa kepada Allah agar menghukum sebagian orang kafir. Maka Allah menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi urusan Muhammad. Apakah Allah berkehendak mengilhamkan penyesalan bagi mereka, lalu mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, atau mengazabnya atas kekafiran dan kejahatan mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim yang pantas mendapatkan azab. Ini terjadi berkaitan dengan peperangan yang kemudian pamannya Nabi sendiri itu gugur di medan perang, bahkan Rasul wajahnya berlumur darah. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah agar Allah mengazab orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang kafir itu. Kemudian Allah menegaskan itu bukan urusan Muhammad. Tetapi ketika perbuatan tersebut sudah dilakukan, kekejian tersebut, bahkan wajah indahnya Rasul berlumur darah, balasan yang pantas bagi orang-orang yang kafir dan zalim adalah azab yang sangat pedih. Itu tafsir serta arti daripada Quran surat Al-Imran ayat 128.
1: Ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Reni tentang kejadian di Pati, oh, iya, Jawa Tengah itu. Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, Pati?
0: Pati, Jawa Timur.
1: Jawa Timur, ya. Silakan ya, Ustaz. Kira-kira ini, katanya keperluan seperti apa sih salah satu oknum apa seperti yang terjadi seperti itu?
0: Iya. Ini Saya juga kebelakang-kebelakang itu ikut sedih dan lemes yeah. badannya itu ketika melihat akhir-akhir ini banyak berita-berita yang demikian. Mm-hmm. Secara pribadi miris dan hati itu merasa sedih seakan-akan teriris melihat beberapa media menayangkan berita yang demikian sangat tidak mengelokkan gitu. Mm-hmm. Ya setiap orang mempunyai cobaan serta ujian yang masing-masing. Ketika ujian tersebut bisa melewati, tetapi orang tidak bisa untuk menghadapi godaan. Nah, levelnya seorang iblis, seorang setan yang menggoda manusia itu juga mempunyai tingkatan masing-masing. Hmm. Ketika sudah levelnya seorang kiai atau mungkin bisa dikatakan tokoh masyarakat saat itu, level godaan iblisnya juga lebih tinggi lagi. Sehingga ketika dia sudah tidak mampu lagi melewati godaan tersebut, apapun dilakukan untuk memuaskan, mohon maaf dalam tanda kutip, hasrat serta birahinya dan sebagainya. Ini yang kemudian sehingga casing cover luarnya itu untuk menutupi sejati di dalam dirinya. Sehingga ketika sudah beritanya tersebar di mana-mana, barulah mengakui dengan kalimat hilaf dan sebagainya, padahal itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Mm-hmm. Ini yang kemudian harus berhati-hati kepada orang tua siapapun, jangan mudah untuk menitipkan di suatu lembaga yang dengan iming-iming gratis dan sebagainya. Justru kita telaah secara dalam bagaimana pendidikannya, kemudian bagaimana kesehariannya. Jangan sampai kita mudah untuk menitipkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga yang secara track record-nya kurang baik. Bahkan dilihat dari penilaian masyarakat setempat itu banyak penyimpangan. Nah, ini yang kemudian melanggar tidak hanya sebuah adab ya, tetapi bahkan melanggar syariat, dan ini sangat luar biasa ancamannya. Karena dia tahu bagaimana syariat melarang demikian, dan dia mengcover tampilan luarnya dengan demikian gitu ya, tampilan religi, padahal dalamnya sangat bertolak belakang dengan tampilan luarnya. Itu yang berkaitan sangat disayangkan, disayangkan. Ini berkaitan dengan berita yang ada di Pati itu. Kemudian berkaitan dengan akhlak dan adab. Adab ini bisa diraih oleh seseorang melalui pendidikan. Dengan adab menciptakan sebuah peradaban, orang akan berbeda. Bagaimana dia semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula peradaban yang ia miliki. Dan kita bisa membedakan mana orang yang tidak mengenyam pendidikan sampai sarjana, bahkan doktor, profesor, dengan yang lulusan hanya sekolah dasar. Sangat berbeda dari cara dia berbicara, cara dia memandang hidup, dan cara dia mempola mindset dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ini yang kemudian adab dilahirkan dari pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula peradaban harusnya terjadi. Kenapa di negeri kita ini, mohon maaf ya, peradabannya kalah jauh dengan peradaban yang ada di timur? Karena tidak fokus memperbaiki sektor pendidikan. Semakin bagus pendidikannya, maka semakin tercipta peradaban yang bagus. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang terlihat susah dalam menjalani aktivitas mencari rezeki, mencari uangnya, dengan memikul beban berat, yang sudah tua renta, berjualan koran misalkan kalau di kota-kota metropolitan, hati kita terenyuh. Bahkan kita tanpa diminta, ya katakan kita sedang berada di transportasi umum, kita tanpa diminta untuk menggeser tempat duduk kita, bahkan kita rela berdiri, kita berikan kepada nenek dan kakek tua. Ini kan yang seperti ini tercipta juga dari peradaban dan pola pikir serta attitude lahir juga dari pendidikan. Kemudian akhlak. Akhlak ini berkaitan dengan agama. Akhlak ini berkaitan dengan moral, nilai. Bagaimana dalam berinteraksi muamalah sosial sesuai dengan tadi yang disampaikan maqa'idus syar'iyyah, hifdzul 'irq, menjaga sebuah kehormatan. Bagaimana kita menjaga diri, mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik, dengan harmoni, dengan murah senyum, basam, kemudian kita ramah. Ini juga akhlak yang berbicara. Nah, inilah perbedaan antara akhlak dan adab. Adab menciptakan sebuah peradaban lahir dari sebuah pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya maka semakin tercipta juga peradaban, dan akhlak dibentuk dengan lingkungan yang berkaitannya dengan nilai-nilai syariat Islam. Itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kasmo dan juga Ibu Reni di Plumbon. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, yeah, Bunda Indra di Pelayangan, silakan.
4: Ini Bung Iskandar bajunya abu-abu.
1: Iya, betul.
4: Sama dengan Kang Ustadz. Assalamualaikum Kang Ihsan Tobi'i SPD.
0: Waalaikumsalam Bunda Indra.
4: Iya, waduh, ini di FB-nya postingannya gaya-gaya. Iya. Ini dua-duanya sama-sama single nih.
1: Sama-sama single.
4: Ayo, Kang Ihsan, nanti kesusul lagi oleh Bung Ica ini.
1: Nah, bisa saja Bunda nih.
4: Ini menjaga kehormatan memang ya. Kita kadang-kadang sulit bersikap dalam pergaulan ini, apalagi dengan orang-orang yang masing-masing punya apa ya, punya nama dan kekuatan gitu. Yeah. Saya Bu Indra ingin menanyakan ini aja, soal kecil tapi kadang bisa menjadi besar dalam suatu komunitas. Ya, misalnya kita aja, Bu Indra, Kang Ihsan sama Bung Icai, pada suatu saat tanpa sengaja mungkin Kang Ihsan bicara mengenai kekurangan Bung Icai, ya. Kenapa begini begini begini itu? Lah, Bung Icai kaget. Nah, tapi reaksinya jadi melibatkan Bu Indra misalnya. Kang Ihsan, kenapa sih bicara begitu? Coba kalau misalnya mengkritik atau apa, seperti Bu Indra tuh. Bu Indra sih bahasanya santun gini-gini. Lah, tadi Kang Ihsan menyatakan jangan ikut urusan orang lain. Kalau Bung Ihsan bicara begitu, berarti kan melibatkan Bu Indra. Apa yang mesti dilakukan dalam hal itu menghadapi Kang Ihsan maupun Bung Ihsan? Mungkin gambarannya bisa diterima, Kang Ihsan?
0: Ya, bisa bener.
4: Ya, terima kasih. Mohon penjelasan dari Kang Ihsan. Terima kasih. Baik, Bung Ihsan.
1: Iya, sama-sama Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon lagi ya. Kita terima dulu ya, Ustaz ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Widya di Kuningan.
1: Iya?
5: Iya, Widya di Kuningan.
1: Oh, Widya. Widya di Kuningan, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
5: Ya, seperti kalau misalnya bergaul dengan tukang minyak wangi, ke bawah wangi. Kemudian ketika berada di ikan di dalam kolam air yang keruh, ikannya tidak terpengaruh oleh keruhnya air. Jadi bagaimana pergaulan yang baik itu? Apakah karena diri sendiri punya penjagaan yang baik, atau tidak suka terpengaruh oleh tidak baiknya orang?
1: Iya.
5: Iya, jadi apa namanya? Bagaimana menjaga hubungan baik antara sesama dengan orang yang terkait hubungan kerja, hubungan sekolah, kuliah, apa begitu. Kadang-kadang kata orang tua jangan begini, jangan begitu. Tapi kata anak, udah dewasa ini tidak usah dilarang-larang juga sudah tahu katanya begitu.
1: Yeah.
5: Jadi bagaimana menyikapi keadaan yang tidak diinginkan itu kadang-kadang terjadi dengan sendirinya yang tidak diketahui orang.
1: Ya.
5: Ya.
1: Oke, itu saja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya di Kuningan. Silakan Kang Iksan Tobi menjawab pertanyaan dari Bunda Indra dan Widya.
0: Ya, dalam sebuah komunitas atau pergaulan kita harus selektif. Dalam arti kita bukan memilih, silahkan sebetulnya untuk membaur ke komunitas atau teman yang seperti apa. Tetapi kembali lagi, kalau kita ini bisa istiqomah bahkan konsisten membawa diri kita untuk tidak terpengaruh dalam lingkungan sebuah komunitas yang tidak baik, maka itu alhamdulillah. Tetapi yang lebih salahnya ketika kita ini ikut warna, dalam arti kita mau perlakuan seperti apa sesuai dengan lingkungan kita. Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang gak baik, maka kita kebawa gak baik. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita kebawa baik. Kalau yang sudah bisa istiqomah konsisten membawa diri, mau berada di lingkungan tidak baik maupun yang baik, kita tetap menjadi orang yang baik, itu gak jadi masalah. Maka ini kita perlu teman atau sohib atau handai tolan yang bisa sesuai dengan firman Allah, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang bisa mengingatin mana yang baik mana yang buruk, untuk saling memberikan apa namanya nasihat, pitutur, wejangan, petuah, untuk saling menasihati, saling ingetin bahwa yang seperti ini tuh enggak baik, yang baiknya seperti apa, contoh si A gitu, baiknya seperti ini. Ada yang memang dengan metodenya itu melakukan sebuah perbandingan, tetapi kalau terus dilakukan, contoh ini aja gitu, ini aja enggak baik, karena si dia aja, dia tuh contoh, dia tuh begini-begini-begini baik, masa kamu enggak gini. Nah, itu juga sebetulnya boleh aja dilakukan, tetapi kalau terus-terusan dia akan terbawa pada situasi keadaan diri di mana dia itu menjadi orang yang tidak percaya diri atau minder dan bahkan serba salah.
1: Yeah.
0: Gitu. Silahkan boleh hidup dengan versi dirimu, ya, mau hidup seperti apa, tetapi kalau kita ingin menciptakan sebuah komunitas atau suatu kelompok yang baik, kita siar dakwah itu sedikit demi sedikit. Yang tadinya itu ucapannya kurang baik, ya, diingetin. Dan cara menasehatinya, jangan melakukan perbandingan. Orang yang kalau suka dibanding-bandingkan, dia akan merasa minder dan hidupnya itu, mohon maaf, semangat, ghirah untuk menjadi orang yang apa, up itu ngedown. Maka dalam sebuah lagu, ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Setiap orang mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Kalau kita ini punya himmah untuk merubah orang atau orang lain atau teman kita dalam sebuah komunitas, maka gunakan dengan cara yang baik, meskipun niatnya baik. Ketika niatnya baik, caranya tidak baik, sering dibanding-bandingkan, maka orang tersebut akan merasa ngedown dan minder, tidak kemudian berani melakukan apa namanya up diri gitu, karena dia sering dibanding-bandingkan sehingga dia merasa minder, kemudian ngedown dan putus asa. Maka silahkan gunakan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik gitu, ya, karena tujuan kita dalam apa namanya bermuamalah, bersosial, berkomunitas, yaitu tadi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya, untuk mengingetin bahwa yang benar itu seperti ini, yang baik seperti ini. Jangan cuma hanya sekedar masuk sebuah komunitas mendapat sebuah hiburan, tidak, tapi ada poin nilai, unsur kebaikan di sana. Kalau ada unsur kebaikan di sana, ternyata komunitas di sini itu saya lebih merasa dihargai. Berada di lingkungan ini, di komunitas ini, saya kok merasa ada gitu. Saya tuh dianggap. Kemudian kita itu diajak untuk kebaikan, masuklah. Tapi jangan sampai berada di komunitas malah justru kita ini terasingkan, malah kita ini berada di makin kesini makin buruk, ucapannya makin gak baik. Maka batasi, kalau bisa ditinggalkan. Itulah kita selektif dalam memilih sebuah pergaulan. Berbaur dengan siapa aja, tetapi jangan sampai kita terlalu dalam, kemudian sifat baik kita justru malah hilang. Kalau kita bisa konsisten membawa diri kita menjadi baik, mau di komunitas manapun, tidak jadi sebuah persoalan atau permasalahan. Itu yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Bu Indra. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Mbak Widya. Ini orang tua ya memberikan nasihat membatasi anaknya dalam sebuah pergaulan, itu tidak ada maksud untuk mengekang atau tidak ada maksud untuk supaya anak ini tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, udah stay di rumah, bukan. Tetapi bagaimana orang tua punya tanggung jawab yang besar, apalagi seorang bapak kepala rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, qu anfusakum wa ahlikum nar, dari api neraka. Api neraka ini bermula daripada sebuah pergaulan-pergaulan yang tidak ada batasan. Gitu, maka batasi dalam sebuah pergaulan itu tujuannya apa tadi, maqaidus syar'inya, hifdzul 'ird, menjaga sebuah kehormatan, sehingga banyak orang tua yang sangat khawatir akhir-akhir ini. Karena sekarang bermunculan ya aplikasi-aplikasi yang orang tua dulu itu tidak tahu. Iya. Sehingga anak sekarang semakin canggih, semakin pintar dengan gadgetnya, gampang dan mudah mengelabuhi orang tua. Sehingga kalau sudah terjadi sesuatu yang buruk dalam tanda kutip ya, perempuan hamil di luar nikah, kemudian ini, yang malu bukan dirinya, orang tuanya juga. Iya. Dan orang tuanya gagal dalam hal demikian. Gagal apa? Tidak bisa menjagaku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga dengan lahir anak yang tanpa diawali dengan sebuah pernikahan tadi, nasabnya tidak jelas. Itulah yang kemudian ayatnya wala taqrabu zina. Jadi kita kembalikan lagi bahwa orang tua ketika rewel, jangan ini, jangan itu, tujuannya bukan membenci atau membatasi anak untuk bereksplor mencari pengalaman, bukan. Tetapi bagaimana orang tua berupaya untuk ia bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari anfusakum ahlikum naro itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Widya dan juga Bunda Indra. Kita berikan kesempatan kepada pendengar yang sudah menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Bunda Indra yang masih menyimak di YouTube channel RRI Cirebon, terima kasih. Ada Pak Sumadi juga katanya, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan sangat hadir menyimak tausiah saking kriya Kang Ustaz, kesuun pencerahane. Kemudian juga ada Etnayah ya.
0: Etnayah. Dari Hong Kong itu nyimak.
1: Oh iya.
0: Iya, kakak saya.
1: Masya Allah.
0: Dari luar negeri ternyata. Jamaah kita dari luar negeri.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, kemudian juga ada Mahmud Syam ini ya. Dari DKM Jami Cuci Cuci Manah yang menyimak dari Makatul Mukaromah.
0: Masya Allah, Makatul Mukaromah Arab Saudi.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Dari Makatul Mukaromah.
0: Mabruk, mabruk, alhamdulillah.
1: Dari Ed Mahmud Syam 2080.
0: Masya Allah.
1: Ada pertanyaan dari Ed Hengki Firmansyah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mencegah pandangan agar mata kita terhindar dari zina pandangan dalam dunia kesehatan? Terima kasih Ustadz. Mungkin agak singkat-singkat aja Ustaz, silakan.
0: Iya, dunia medis kan memang seharusnya ya, apa namanya, bekerjanya itu ya berinteraksi gitu ya dengan langsung tubuh manusia, organ tubuh manusia. Tetapi alangkah lebih ideal biar lebih terlihat profesional dan sesuai dengan batas-batasan maqaidus syar'i tadi ya, Idul Ard, bahwa ketika pasiennya itu perempuan, maka yang menanganinya juga idealnya adalah perempuan ya, suster gitu ya, perawatnya perempuan, dokternya juga perempuan. Pun sama ketika pasiennya ini laki-laki, yang merawatnya laki-laki, dokternya laki-laki. Ketika ini sudah sesuai dengan itu, apa namanya, kalau kita orang Islam ya, menjaga hifdzul 'iridnya itu dengan tadi prosedur dan SOP-nya itu sesuai dengan gendernya, laki-laki dengan laki-laki, pasien laki-laki, dokternya laki-laki pun sebaliknya, maka ini itu sudah termasuk yang namanya, apa namanya, menjaga pandangan. Tetapi ketika sewaktu-waktu ya, sangat kondisi mendesak. Ini berkaitan dengan nyawa manusia, ya. Mm-hmm. Bahwa medis juga berkaitan dengan nyawa manusia. Pasiennya ini adalah sedang kritis dan membutuhkan pertolongan dengan cepat. Kemudian di waktu tertentu, perawatnya atau bahkan dokternya ini yang gendernya sama sedang apa tidak bisa dihubungi, bahkan sulit, bahkan kemungkinan tidak bisa, dan mengharuskan laki-laki yang menanganinya. Selagi dia tidak ada unsur syahwat, kemudian niatan untuk menyetubuhinya dalam tanda kutip demikian, maka itu juga sudah termasuk daripada menjaga pandangan. Jangan sampai kemudian karena pasiennya perempuan, kemudian waktu keadaannya mendesak dan urgent, dia kesempatan gitu ya bisa melakukan apa saja pada waktu itu, tapi dia tidak memilih, tidak mengambil untuk melakukan zina, bahkan dia menahannya, dia fokus kepada menyelamatkan nyawa, itu sudah merupakan dapat pahala daripada menjaga pandangan itu.
1: Ya. Baik, Ustadz, mungkin hanya sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Cirebon. Untuk pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, kami mohon maaf pertanyaannya tidak bisa terjawab karena memang waktu kita tidak cukup, Ustaz.
0: Iya,
1: mohon
0: terbatas,
1: maaf ya. Terbatas. Ya, tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz, atau mungkin ada kesimpulan tentang tema kita di pagi hari. Silakan Ustaz.
0: Ya, mari kita jaga diri dan keluarga agar tidak terjerumus ke dalam keburukan zina, dengan mengajarkan sejak dini mungkin kepada anak-anak kita, kepada mereka tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari dosa perzinahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Istan Tobi SPD yang sudah mengisi Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi tentunya dapat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Ustaz sekali lagi sudah mengisi acara Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan

Baik pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan disampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dengan berita daerah.
1: Masyarakat harus meyakini bahwa itu adalah satu kebutuhan pemerintah. Pertama, kedua, tolong dipahami bahwa akses melakukan input daripada IKD itu harus ke kantor. Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami.
2: Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia. Dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin. Artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur.
0: Sari berita. Di Dukcapil Kota Cirebon himbau warga waspada akan penipuan terkait IKD. Kloter 29 KJT asal Majalengka siap berangkat menuju Tanah Suci. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Di Dukcapil Kota Cirebon himbau warga waspada akan penipuan terkait identitas kependudukan digital.
1: Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan pada sesi-sesi tertentu.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan IKD merupakan kebutuhan penting dalam mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis digital. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengambil keuntungan pribadi.
1: Tapi yang jelas sekarang masyarakat harus meyakini bahwa itu adalah satu kebutuhan pemerintah. Pertama, kedua, tolong dipahami bahwa akses melakukan input daripada IKD itu harus ke kantor. Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan pada sesi-sesi tertentu. Jangan percaya pada orang-orang mengatasnamakan Dinas Kependudukan, kemudian punya program ini itu dan sebagainya. Tolong jangan sampai ada orang yang datang kemudian kita percaya pada akhirnya orang tersebut mencari keuntungan seperti itu.
3: Andi Armawan menambahkan, koordinasi dengan pemerintah wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan jemput bola di Dukcapil Kota Cirebon. Dengan adanya informasi dari masyarakat maupun aparat setempat, pelayanan perekaman data kependudukan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan dan penggunaan IKD di era digital. Melalui moto pelayanan yakni gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, dan luar biasa atau gampil, Disdukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkot Cirebon memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui pelatihan pendamping anak berkebutuhan khusus ABK Inklusi yang dibuka langsung Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Kegiatan yang diikuti 132 peserta dari unsur SD, PAUD, KB, SPS, dan TPA sekecamatan Kesambi itu digelar untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi inisiatif kecamatan Kesambi yang menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk kepedulian agar seluruh anak di Kota Cirebon mendapatkan hak pendidikan yang setara. Pendidikan inklusi bukan hanya soal kebijakan administrasi menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Lebih dari itu, inklusi adalah perubahan cara pandang sebagai masyarakat dalam menerima keberagaman. Menurutnya, pendidikan inklusif harus menciptakan lingkungan belajar yang menerima setiap anak tanpa memandang keterbatasan fisik maupun mental. Sekolah tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga mampu merangkul keberagaman peserta didik. Effendi Edo juga menilai guru dan pendamping memiliki peran penting dalam pendidikan inklusif. Karena itu, pelatihan dinilai penting untuk memperkuat kemampuan teknis dan intelektual tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan di lapangan. Ia berharap pendidikan inklusif dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang lebih toleran, empatik. Selain itu, pendidikan tersebut diharapkan mampu membiasakan peserta didik untuk hidup di tengah keberagaman. Dinas DP3 APPKB Kota Cirebon siap tangani kasus kekerasan anak secara profesional.
4: Kebetulan kami juga punya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terkait dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi pada anak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon akan melakukan penanganan jika terjadi kasus kekerasan anak. Penanganan khususnya dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Perlindungan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novita Sari Hidayat mengatakan sejumlah kasus di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah ditangani pihaknya. Penanganan dilakukan sesuai mekanisme perlindungan anak yang berlaku. Menurutnya, keberadaan UPT PPA menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Unit tersebut bertugas melakukan pendampingan serta penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Ia menjelaskan penanganan kasus tidak hanya berfokus pada korban tetapi juga pada langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, edukasi kepada lingkungan pendidikan terus digencarkan.
4: Tapi kalau dari sekolah, beberapa sudah kami tangani gitu ya, kalau dari satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, itu kami sudah tangani, karena kebetulan kami juga punya UPT, Perlindungan Perempuan dan Anak, terkait dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi pada anak.
5: Selain pendampingan, DP3 APPKB juga mendorong sekolah untuk lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak. Guru dan tenaga kependidikan diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku siswanya. Ia menegaskan perlindungan anak membutuhkan kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekolah yang harus turut aktif menciptakan lingkungan aman bagi anak. Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat. Dengan pengawasan bersama, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan diharapkan dapat ditekan. Aura Aulia melaporkan.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Rina Suryanti, menyayangkan sikap Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Ia menilai belum ada ruang publik bersama membahas persoalan sosial masyarakat. Salah satu persoalan yang disoroti yakni kasus rumah ambruk yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, masalah tersebut membutuhkan penanganan segera dan serius. Rina menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Hal itu diperlukan agar persoalan masyarakat dapat segera ditangani secara maksimal. Ia menilai pembahasan bersama diperlukan untuk mencari solusi konkret atas persoalan sosial di Kota Cirebon. Karena itu, komunikasi antar pihak harus diperkuat agar penanganannya bisa lebih cepat dan tepat. Rina menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut harus berjalan untuk kepentingan warga dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan dalam penyelesaian persoalan publik. Kerjasama tersebut menjadi kunci efektivitas kebijakan. Meski demikian, Rina tetap menghormati padatnya agenda Wali Kota Cirebon. Namun ia berharap tetap ada waktu untuk pembahasan bersama. Ia menilai persoalan sosial membutuhkan solusi cepat dan nyata. Karena itu, persoalan antara pemerintah dan DPRD sangat diperlukan. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, belum terlaksananya pertemuan karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan ia telah berizin. Kloter 29 KJT asal Majalengka dengan formasi lengkap siap diterbangkan ke Tanah Suci pada 14 Mei.
6: Kloter 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang.
7: Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari Kamis 14 Mei 2026 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansyur, menjelaskan kloter 29 KJT NTT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah dengan rincian yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat. Ditambah petugas kloter dan PPIH dengan total 445 orang.
6: Kloter 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, dari Kabupaten Tasik, dari Kota Tasik, dan dari Bandung Barat. Totalnya 400, kalau jemaah ya, jemaah 439. Kalau petugas PHD sama petugas 4 jadi 445. Kebetulan karena jemaahnya asal Kecamatan Leuwi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Leuwi Munding, di halaman KBIH.
7: Lebih lanjut, Mansyur menyebut kondisi jemaah asal Majalengka relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan, salah satunya melalui pelatihan keterampilan pembuatan tas rajut bagi warga binaan wanita di Selasar Blok Wanita Lapas. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan CV Isvela Rajut yang diikuti sebanyak 18 warga binaan perempuan dengan antusias. Dalam kegiatan itu, para peserta dibimbing secara langsung untuk mempelajari teknik dasar hingga proses pembuatan tas rajut, di mana produk hasil pelatihan tersebut memiliki nilai ekonomis dan berpotensi dipasarkan sebagai produk UMKM. Kalapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menegaskan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin ketiga mengenai penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. DKP 3 Kota Cirebon pastikan hewan kurban yang dijual memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal.
8: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama, mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
8: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar ASUH, Mbak. ASUH itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik, hewan itu tidak buta, tidak pincang gitu.
3: Kuku Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat maupun panitia kurban di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkab Kuningan memperingati Hari Buruh Internasional May Day tahun 2026 dengan menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Kolaborasi Kepedulian dan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kuningan, Hajah Tuti Andriani, melonsing program perlindungan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM bagi petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja rentan di Kuningan tahun 2026. Program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut menyasar sekitar 6.700 pekerja rentan di Kuningan. Wabub Kuningan, Tuti Andriani menyampaikan, peringatan May Day bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat hubungan industri.

0: pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi pekerja di sektor rentan. Selain peluncuran program perlindungan sosial, May Day 2026 juga dirangkaikan dengan pelepasan 50 peserta program magang ke Jepang hasil kolaborasi Disnaker, kementerian terkait, Bursa Kerja Khusus BKK, dan Lembaga Pelatihan Kerja. Pemda berharap program tersebut mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing di tingkat global. DP3A PPKB Kota Cirebon dorong sekolah buka akses pengaduan kekerasan anak.
1: Menerima pengaduan tersebut itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pelindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah. Ia menilai sekolah juga dapat memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.
1: Melakukan pengawasan gitu, supaya hal-hal tersebut bisa tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga memberikan akses kepada pelajar atau siswa di satuan pendidikan tersebut untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut gitu ya. Jadi ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus gitu.
2: Ia menjelaskan, DP3A PPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor. Aura Aulia melaporkan.
0: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang menjadi tahun pertama berada di bawah koordinasi Kementerian Haji dinilai berjalan lebih terstruktur dibanding musim haji sebelumnya. Hal itu mulai dalam penyelesaian pelunasan biaya haji, penyusunan regu dan kloter, hingga pengajuan visa yang lebih cepat sehingga mempermudah proses mitigasi keberangkatan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Majalengka Haji Abu Mansur mengatakan, pengelolaan tahapan administrasi tahun ini menunjukkan peningkatan karena seluruh proses inti telah selesai jauh sebelum musim keberangkatan dimulai, sehingga petugas di daerah dapat lebih fokus pada pembinaan dan kesiapan jemaah. Ia menjelaskan, percepatan timeline menjadi salah satu faktor utama yang membuat pelaksanaan haji tahun ini dinilai lebih cepat, lebih siap dibanding tahun sebelumnya, bahkan sebelum Ramadan sudah tuntas. Kemudian penyusunan regu rombongan kloter pengajuan visa seminggu sebelum Ramadan itu sudah tuntas. Ia menyebut tahapan berikutnya lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antar kelompok jemaah dan petugas. Menurutnya, sistem syariah atau pihak pengelola layanan akomodasi dan transportasi di Arab Saudi juga lebih sederhana tahun ini karena hanya melibatkan dua penyelenggara yang dibagi berdasarkan wilayah, sehingga koordinasi layanan dinilai lebih mudah dilakukan. Di sisi lain, ia memastikan kondisi jemaah asal Majalengka pada kloter-kloter sebelumnya berjalan aman dan lancar, meskipun sempat terjadi keterlambatan penerbangan selama 1 jam pada kloter 23 KJT. Namun tidak menimbulkan kendala berarti terhadap pelaksanaan ibadah haji.

0: Orang tua diimbau tidak panik saat anak mengalami demam atau bengkak setelah imunisasi.
1: Kayak minggu juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar emang reaksi dari vaksin ya.
2: Demam ringan atau bengkak setelah imunisasi pada anak disebut sebagai reaksi normal tubuh terhadap vaksin yang umumnya masih dapat ditangani di rumah dengan pemantauan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia menjelaskan tenaga kesehatan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai kemungkinan efek samping yang dapat muncul serta langkah penanganan sederhana seperti kompres air hangat, pemberian obat serta anjuran dan memperbanyak cairan.
1: Jadi yang saya minum juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar emang reaksi dari vaksin ya. Kalau di posyandu sama di bidan di puskesmas itu kan memang vaksinnya memang efek sampingnya ke panas, ke pegal, ke agak bengkak di daerah penyuntikan ya bengkaknya. Itu wajar. Kalau saya sih sebelum pemberian suntikan itu dikasih tahu si pasien si ibunya, bu ini efeknya ini ya, nanti penanganannya sampai di rumah dikasih ini ya, dikompres air hangat, dikasih obat ini, banyak minum, apa, pakai bajunya jangan yang ini, biar anaknya tidak terlalu panas, tubuhnya tidak terlalu tinggi, oh iya bu, ya.
2: Lebih lanjut, Onidah menyebut efek demam akibat vaksin biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari, sehingga apabila panas anak tidak kunjung turun setelah waktu tersebut, orang tua disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi lain di luar reaksi si vaksinasi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, kami sampaikan berita olahraga. Wali Kota Cirebon bersama KONI Kota Cirebon menyerahkan dana stimulan tahun anggaran 2026 untuk semua cabang olahraga.
3: Stimulus daripada semua cabor yang ada di Kota Cirebon kita sudah serahkan, walaupun secara bertahap, tapi kita terus-menerus kita akan lakukan.
4: Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama KONI Kota Cirebon kemarin menyalurkan dana stimulan cabang olahraga tahun anggaran 2026 yang dilangsungkan di Aula Rapat Kantor KONI Kota Cirebon di Komplek Olahraga Bima dengan didampingi langsung oleh Kadis Pora Kota Cirebon Andi Wibowo dan Ketua Umum KONI Kota Cirebon Muhammad Handurjati Kalmullah. Kepada RRI usai kegiatan, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan bahwa kegiatan penyerahan dana bantuan stimulan tersebut dirangkai dengan acara rapat kerja cabang olahraga KONI Kota Cirebon. Jumlah dana stimulan cabang olahraga Kota Cirebon tahun anggaran 2026 sebesar Rp600 juta dengan rincian terkecil antara 5 hingga 7,5 juta rupiah untuk setiap cabang olahraga dan yang terbesar yakni Rp35 juta untuk satu cabang olahraga berdasarkan catatan torehan prestasi dan beragam aspek lainnya. Penyerahan dana stimulan tersebut tandas Edo juga sebagai langkah persiapan semua cabang olahraga menjelang ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November tahun 2026 mendatang.
5: Harapan penggunaan dana stimulan untuk cabang olahraga seperti apa nih,
3: Pak? Resmi acara rapat kerja cabang KONI Kota Cirebon ini resmi saya tadi sudah nyatakan dibuka dan tadi ada beberapa hal yang disampaikan baik oleh saya ataupun Ketua KONI yang antara lain stimulus daripada semua cabor yang ada di Kota Cirebon kita sudah serahkan, walaupun secara bertahap, tapi kita terus-menerus kita akan lakukan.
4: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo berharap seluruh atlet Kota Cirebon yang telah lolos ke babak utama Porprov Jawa Barat bisa fokus berlatih agar pada saat bertarung nanti di bulan November tahun 2026 mendatang bisa meraih gelar juara dan membawa pulang medali emas Porprov Jawa Barat tahun 2026. Aji Satria melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami melalui @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang hari ini beraktivitas. Tapi bagi Anda yang hari ini libur, selamat berlibur. Tetap semangat ya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Tetapi kini saatnya kita akan simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026.